0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri sama Samahu Amalatu Boy tahun 2026 mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di Negeri Boy, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, kedatangan Anak Negeri Samahu Amalatu Boy telah dimulai sejak Sabtu 13 Juni 2026 melalui Pelabuhan Wai dan Pelabuhan Tulehu dengan memanfaatkan transportasi laut. Salah satu agenda yang digelar pada hari pertama kegiatan adalah seminar bertema narkoba dan HIV/AIDS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boy. Kegiatan tersebut menghadirkan Franz Weno sebagai pemateri dan diikuti oleh pemuda-pemudi serta para orang tua. Dalam paparannya, Franz menjelaskan berbagai fakta terkait HIV/AIDS termasuk cara penularan dan hal-hal tidak menyebabkan penularan HIV. Ia menegaskan bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, keringat atau air mata, penggunaan toilet bersama maupun gigitan nyamuk. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tanda dan gejala HIV sehingga masyarakat dapat memahami penyakit tersebut secara benar serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV. Suasana seminar berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan. Bahkan beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan seputar HIV/AIDS. Melalui kegiatan ini, panitia berharap masyarakat khususnya generasi muda Negeri Boy semakin memahami bahaya narkoba serta pentingnya edukasi yang benar mengenai HIV/AIDS guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari informasi yang keliru.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Musyawarah Budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku berhasil mengamankan 3 tanduk rusa timor serta sejumlah burung endemik yang diduga akan diperdagangkan secara legal. Pengamanan dilakukan melalui pengawasan di jalur udara dan jalur laut dalam kurung waktu sepekan terakhir. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian menyatakan temuan pertama terjadi pada 8 Juni 2026 di Bandara Patimura Ambon. Petugas office menemukan 3 tanduk rusa timor di dalam bagasi seorang penumpang pesawat. Nah, sehari kemudian tepatnya 9 Juni 2026 barang bukti tersebut diserahkan kepada Polisi Kehutanan BKSDA Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain 3 tanduk rusa, petugas juga menerima 1 cangkang triton terompeng, Pak Saudara. Nah, pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar juga dilakukan di jalur laut pada 11 Juni 2026. Petugas pos pelabuhan laut Yosudarso Ambon berhasil mengamankan 1 ekor nuri bayang merah dan 2 ekor nuri kepala hitam Papua saat melakukan pemeriksaan di atas kapal KM Tatamailau. Nah, satwa-satwa tersebut, Saudara, kemudian diamankan di Pusat Konservasi Satwa kemudian Kepulauan Maluku di Kebun Cengkeh Ambon. Di lokasi tersebut, satwa menjalani pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan karantina sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya, Basudara. Nah, BKSDA Maluku menilai keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti pentingnya sinergi antara petugas bandara, pelabuhan, aparat keamanan, dan instansi konservasi dalam mencegah perdagangan ilegal satwa liar yang masih menjadi ancaman bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. BKSDA Maluku juga menghimbau masyarakat agar tidak memperjualbelikan, memelihara maupun mengangkut satwa liar dan bagian-bagian tanpa izin karena tindakan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengancam kelestarian satwa di alam. Sumber informasi, Basudara, ya, beta kutip dari Antara Maluku.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

104 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambon memfasilitasi pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak bagi 10 anak binaan sebagai upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kepala LPKA Kelas 2 Ambon Manuel Yenusi menyatakan pemenuhan hak administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang diberikan kepada anak binaan. Nah, mereka berkomitmen untuk memastikan seluruh hak anak binaan terpenuhi, termasuk hak atas administrasi kependudukan. Sinergi yang baik dengan Dukcapil Kota Ambon dan Polsek Baguala menjadi wujud nyata kolaborasi dalam mendukung pembinaan dan masa depan anak binaan. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan pemeriksaan data kependudukan serta pembuatan KTP dan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Basudara. Sebanyak 10 anak binaan mengikuti kegiatan tersebut dengan pengawalan petugas LPKA Ambon yang didukung personel Polsek Baguala. Dari hasil pelayanan itu, sebanyak 8 anak binaan memperoleh KTP, sedangkan 2 lainnya mendapatkan kartu identitas anak atau KIA, Basudara. Dan dokumen kependudukan memiliki peran strategis sebagai identitas resmi untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan administrasi lainnya setelah anak binaan kembali ke masyarakat, Basudara.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia buat saudara. Katong masih di kabar dan donci pagi ini ya. Kita masih terus kasih informasi para saudara dong semua. Ini katong lihat buat saudara, pemerintah Kota Ambon dong kasih keluar himbauan kepada seluruh masyarakat parjaga keamanan, ketertiban dan suasana damai selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Melalui poster resmi yang disebarkan kepada masyarakat, Wali Kota Ambon Bode Win Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Elito Syuta dong ajak warga basudara untuk dong dukung tim favorit masing-masing dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan dan toleransi. Nah, dalam himbauan itu basudara, masyarakat dikasih ingat bahwa perbedaan pilihan tim merupakan hal yang wajar dalam dunia olahraga. Namun, perbedaan tersebut boleh jadi pemicu konflik maupun perpecahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, basudara, pemerintah Kota Ambon don tekankan 5 poin penting yang harus diperhatikan masyarakat selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia tersebut, yakni katong harus jaga ketertiban dan sportivitas, jaga keamanan lingkungan, menciptakan suasana damai, menghormati perbedaan pilihan, serta jaga kebersihan fasilitas umum dan lingkungan sekitar. Sumber informasi, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Tamang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Buat saudara, kenaikan harga Pertamax dari 12.600 jadi 16.650 per liter memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Dan Mbak Saudara, salah seorang warga desa Paso, Roni, untuk bilang terpaksa beralih gunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali menggunakan penggunaan bahan bakar yang selama ini dong gunakan. Akibatnya, Mbak Saudara, permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU. Ya, Roni Anto berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan bakar sehingga masyarakat seng terbebani dengan kenaikan harga yang terjadi, Mbak Saudara. Jumlah pengguna Pertalite akibat peralihan dari Pertamax menjadi tantangan tersendiri bagi SPBU dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan terus bertambah. Sumber informasi, Mbak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, rangkaian kegiatan Bakuda Pak Anak Negeri sama Samahu Amalatu Boi tahun 2026 mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di Negeri Boi, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, kedatangan anak negeri Samahu Amalatu Boi telah dimulai sejak Sabtu 13 Juni 2026 melalui Pelabuhan Wai dan Pelabuhan Tulehu dengan memanfaatkan transportasi laut. Salah satu agenda yang digelar pada hari pertama kegiatan adalah seminar bertema narkoba dan HIV/AIDS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boi. Kegiatan tersebut menghadirkan Frans Weno sebagai pemateri dan diikuti oleh pemuda, pemudi, serta para orang tua. Dalam pemaparan, Frans Weno menyatakan berbagai fakta terkait HIV/AIDS termasuk cara penularan dan hal-hal yang tidak menyebabkan penularan HIV. Ia menegaskan bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, keringat atau air mata, penggunaan toilet bersama, maupun gigitan nyamuk. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tanda dan gejala HIV sehingga masyarakat dapat memahami penyakit tersebut secara benar serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Saudara, Ikatan Alumni Universitas Darussalam Unidar Ambon akan menggelar musyawarah besar MUBES pada 26 hingga 27 Juni 2026 di kampus Unidar Tulehu. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia pelaksana juga menyiapkan sejumlah agenda untuk memeriahkan MUBES. Salah satunya kegiatan Jalan Sehat yang akan digelar pada Jumat 26 Juni 2026. Sekretaris Panitia MUBES Alumni Unidar, Denny Ismail Pelu, mengatakan kegiatan Jalan Sehat tersebut tidak hanya diikuti oleh alumni, tetapi juga terbuka bagi masyarakat Tulehu dan sekitarnya. Rute Jalan Sehat dimulai dari Pelabuhan Hurnala dan berakhir di area kampus Unidar Tulehu. Selain Jalan Sehat, panitia juga menghadirkan hiburan rakyat dengan menampilkan sejumlah penyanyi lokal, diantaranya Lela Lestaluhu dan Sheila Lestaluhu. Panitia turut menyiapkan berbagai door prize menarik bagi peserta, mulai dari sepeda, kulkas, dispenser, kipas angin, setrika listrik, modem, hingga kartu perdana dan pulsa gratis dari Indosat. Informasi lebih lanjut, saudara, dapat baca di rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Iya, saudara, dengke banyak masih dengke tong di Pro Ampa. Selamat makan siang mangkali for besaudara yang sumakan siang. Sujam 12 lewat 14 menit. Dan besaudara kita masih pung kabar-kabar for besaudara semua. Di mana usaha peternak ayam di Kota Ambon sekarang ini masih menghadapi kendala ya, besaudara. Kendala dalam hal pemenuhan kebutuhan pakan ternak dan keterbatasan sarana produksi pakan membuat peternak di Kota Ambon kesulitan untuk menyediakan pakan dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Nah, petani dan peternak ayam buras, menurut petani dan peternak ayam buras, hantu punama Bapak Patrick Rumtili, hantu bilang sampai saat ini Maluku belum memiliki pabrik pakan ternak. Nah, kondisi tersebut menyebabkan peternak dong bergantung pada pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi. Dan menurut Tantua, peternak yang ingin mengolah pakan secara mandiri juga menghadapi berbagai hambatan. Selain sulit mendapatkan peralatan pendukung, biaya juga mendatangkan alat pengolahan pakan dari luar daerah juga cukup besar. Nah, jadi Anto berharap pembangunan industri pakan ternak itu dapat segera diwujudkan di Maluku. Kehadiran fasilitas tersebut, Anto yakin akan mempermudah peternak untuk memperoleh pakan sekaligus mendukung pengembangan usaha peternak ayam di Kota Ambon. Ya, jadi begitu Pak Saudara, atau masih di Pro Ampa, dan donci-donci yang batamang dong for makan siang.

minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Iya Mas Saudara, masih datang di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kalau Mas Saudara ya, ini ya sekarang hari-hari di mana ketongem sibuk dan nonton bareng ataupun mungkin nonton di rumah, nonton Pildun. Nah, mungkin bisa Mas Saudara pasti cari-cari cemilan untuk Mas Saudara cemil-cemil, makan-makan ya, cicip-cicip. Wah, saat nonton bareng atau nonton di rumah. Nah, Mbak Saudara, supaya sehat, Mbak Saudara bisa pilih kacang mete. Kacang mete ini akan paling gurih dan sebenarnya akan tuh menyimpan banyak manfaat kesehatan pur ketong. Jadi Mbak Saudara, dibalik akan porasa yang gurih dan tekstur yang renyah, kacang mete ini ternyata menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat buat ketumpung kesehatan. Selama ini kacang mete tuh sering menjadi camilan favorit saat ketong santai-santai atau juga sebagai pelengkap ketumpung hidangan. Tapi supaya Mbak Saudara tahu, banyak sekali akan pemanfaat dari kacang mete ini, terutama untuk ketumpung kesehatan secara menyeluruh. Nah, jadi Mbak Saudara, kacang mete ini akan punya kandungan gizi yang cukup lengkap sebenarnya. Mulai dari protein, lemak sehat, serat, sampai dengan berbagai vitamin dan juga mineral seperti vitamin E, vitamin K, lalu juga ada folat, magnesium, fosfor, zinc paling banyak. Dan ada juga zat besi ternyata. Nah, jadi Mas Saudara, berkat kandungan tersebut, kacang mete ini bisa menjadi salah satu pilihan camilan sehat kalau ketong konsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Bete bilang wajar karena ya itu tadi mungkin ada separuh Mbak Saudara yang janganlah ketong saya bisa makan kacang mete karena akan begini. Sebenarnya seng, jadi intinya itu kalau ketong makan dengan jumlah yang wajar maka akan bagus untuk ketumpung kesehatan. Jadi begitu Mbak Saudara, akan bisa jadi pilihan camilan untuk ketamang Mbak Saudara nonton bola. Iya toh? Selain mungkin Mbak Saudara bisa pilih camilan-camilan yang lain, tapi yang pasti ketong informasikan itu akan bermanfaat, berguna sekali untuk ketumpung kesehatan. Mbak Saudara, ketong masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, masih dengan Beta Lisa Siahaan.

0: serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
2: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
3: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
1: Hah? Apa alasannya?
4: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut

0: Manis, aduh galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku, dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sem boleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talal bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh. Pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua sen jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi, katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.
2: Tulu 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, upaya memperkuat akses masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH tahun 2026 bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting belum lama ini. Kegiatan yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku tersebut menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat pengelolaan JDIH sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dokumentasi dan informasi hukum. Informasi lebih lanjut, Bapak Saudara, dapat membaca di rri.co.id.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Papa, kita mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Saudara, Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang berbeda dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaraan selama ini. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar di tahun 1930, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini berbagi peran sebagai tuan rumah dan juga menyelenggarakan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Penambahan peserta tersebut membuat format kompetisi ikut berubah juga, Mas Saudara, dan FIFA menambah jumlah grup dan menghadirkan babak 32 besar. Sehingga jumlah pertandingan melonjak dari 64 laga menjadi 104 pertandingan pada Piala Dunia 2026. Format baru juga membuka peluang bagi lebih banyak negara untuk tampil di putaran final. Dan sejumlah tim yang sebelumnya belum pernah merasakan atmosfer Piala Dunia, saat ini berhasil mengamankan tiket dan siap menjalani debut mereka. Mbak Saudara, informasi lebih lengkap dan jelas Mbak Saudara dapat simak di atau membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal dua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
1: Nona, mari angka rumput ini buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Pantai, buang saja tuh.

Di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat siang saudara yang masih beraktivitas hari ini. Mangkali ada yang mengantuk-mengantuk, masih mengantuk kah? Tadi pagi bagadang nonton bola. Iya, selamat siang Purba saudara. Jangan lupa kalaupun hari ini buat saudara harus beraktivitas, semoga bisa dituntaskan. Mudah-mudahan nanti bisa beristirahat atau buat saudara bisa atur-atur waktu supaya bisa istirahat deng bye-bye. Oke, buat saudara, ketemu masih bertemang buat saudara dengan donci-donci dan juga kabar-kabar menarik dari ya dunia sepak bola maupun apa saja ya. Tapi yang pasti buat saudara kali ini kata mau informasikan buat saudara

persoalan tempe, tempe dan tahu. Ya, jadi basudara tahu toh, tempe ada yang tahu nih akan jadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia, dan semua orang sudah tahu deh akan punya manfaat dan akan purasa. Nah, basudara, kedua pangan ini hadir dalam konsumsi harian sebagai lapis berbagai lapisan masyarakat. Di balik akan pun harga yang relatif murah ya, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor ternyata. Dan sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional itu masih didatangkan dari luar negeri. Dan ketergantungan ini membuat perajin rentan sekali terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Jadi ketika misalnya rupiah akan melemah, maka harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan juga, saudara. Nah, kondisi ini akan punya dampak langsung terhadap biaya produksi otomatis ya. Para perajin otomatis akan berpengaruh ke perajin tahu dan tempe, dan dong mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usaha ini. Nah, jadi pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor, dan ini langkah yang baik sekali. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga di pasaran. Jadi masyarakat masih bisa tetap mengkonsumsi tahu dan tempe ini, ya. Jadi kalau macam ikan naik, ya lumayan orang-orang bisa beralih ke tahu dan tempe dulu. Biasanya kalau mama memang, hey, ikan ada naik, ikan ada mahal, makan tempe dan tahu dulu. Tapi akan kalau ketemu olah dengan baik, pasti akan nikmat-nikmat luar biasa, enak pas kali. Jadi begitu Pak Saudara, kita masih bertemang Pak Saudara dengan kabar-kabar dan Donci di Perampas Suara Budaya Maluku, dan masih bersama dengan Beta Lisa di sini.

kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Tong, saat ini di pas jam pukul 14 siang, pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI, host-to-host yang terintegrasi dengan sistem perbankan guna mempercepat pengelolaan keuangan daerah secara digital, transparan, dan akuntabel. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat peluncuran SIPDRI host-to-host di Ambon pada hari Kamis lalu mengatakan implementasi sistem tersebut merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, penerapan SIPDRI host-to-host memungkinkan proses penerbitan dan pelayanan surat perintah pencairan dana atau SP2D dilakukan secara daring, cepat, akurat, aman, dan transparan, sehingga mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Informasi lebih lanjut, saudara dapat membacanya di Antara Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Betty.
1: Kenapa lagi?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal. Sampai ketusur bisa lihat apa-apa lagi nih.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Betty, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab. Yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Inya basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

fase besar ya, basudara. Jadi istilahnya itu orang kuat lah. Nah, tapi yang ada negara-negara baru yang ketum masih masih dan ketum belum, bahkan mungkin kalau ketum belum pernah dengar rumpu nama. Nah, terus Jepang, kalau Jepang memang sudah pernah. Nah, Jepang ini juga bisa mengimbangi permainan dari Belanda. Ya, jadi begitu Pak Saudara. Jadi yang ketemu bicaranya sebenarnya Jepang. Jepang ini dorang membangun lumpung citra negara itu bukan hanya lewat slogan, tapi lewat kebiasaan sederhana sebenarnya Pak Saudara. Dan itu mungkin katanya juga sudah pernah dengar kebiasaan sederhana yang dong buat, yaitu membersihkan stadion setelah pertandingan. Setiap laga apapun yang dong ikuti, itu pasti dong akan membersihkan stadion. Dan itu sempat viral. Nah, dalam kolomnya di Time, Bobby Ghosh, dia menyebut aksi ini sebagai salah satu bentuk soft power paling efektif di abad ke-21. Jadi ini merupakan iklan yang tidak memerlukan atau yang memerlukan biaya yang cukup besar. Tanpa biaya besar dan tanpa kampanye resmi, dunia menyaksikan langsung nilai disiplin dan juga tanggung jawab masyarakat Jepang. Nah, jadi Pak Saudara, pada Piala Dunia 2022 yang lalu, ruang ganti tim Jepang itu ditinggalkan bersih dengan 11 burung origami serta ucapan terima kasih untuk tuan rumah. Nah, kebiasaan itu berakar dari pendidikan sejak kecil, Pak Saudara. Jadi ketika anak-anak diajarkan membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah, lumpur lingkungan sekolah sendiri, itu memang sudah dari kebiasaan dari TK ya, dari anak-anak lah, dari anak-anak. Nah, jadi tidak hanya menginspirasi Pak Saudara, teladan ini juga patut ketong tiru. Patut ketong tiru baik sebagai kehidupan masyarakat individual maupun sebagai supporter negara lain, seperti apa namanya yang dong lakukan ketika dorang melawan negara-negara lain seperti Senegal dan juga Maroko. Nah, ini sebuah bukti bahwa tindakan kecil itu bisa memberi dampak besar dan membuat sebuah bangsa itu dihormati oleh dunia. Ya. Jadi ini patut ketong contoh Pak Saudara, ya. Jangan ketong pi bajalang kemana-mana atau ketong pawe mana-mana lalu ketong bikin kotor orang pun tampah, orang pun kintal. Iya, seng, hanya bilang saja toh Pak Saudara toh, ketong saling kasih ingat supaya ketong bisa ya menumbuhkan kebiasaan baik itu juga buat ketong pun anak cucu. Seperti itu Pak Saudara. Dan Pak Saudara, jam 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur, kita masih dengar sedikit lagu Donci lagi. Kita masih dengar sedikit Donci dan juga ya kayaknya siang ada waktu untuk kabar, tapi nanti kita lihat. Karena nanti di jam 15 atau jam 3 sore nanti kita akan bergabung dengan Pro Ampa Jakarta untuk ketempung program jaringan ya, perjaringan setiap jam 15 atau jam 3 sore, yaitu Suara Budaya Nusantara dari Pro Ampa Jakarta. Jadi Pak Saudara, jam di mana-mana masih dengan ketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, karena ketong Indonesia.

0: Vali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Abang, kok proyek MRT

0: Basudara Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Alwiyah Fatlun Alaidrus yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Seda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Poli Matita Putih dengan resmi membuka kegiatan uji coba makan bergizi gratis atau MBG di depan Mako Yonif 734 SNS Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Rabu lalu. Makan bergizi gratis untuk SMP Negeri 5 Tansel Desa Bumaki yang dikoordinir langsung oleh Komandan Yonif 734 SNS yang diwakili oleh Wadan Yonif 734 SNS Kapten Infantri Setyo Adinugroho STRHan bersama Asisten Bidang Administrasi Umum Distribusi Menu Makan Bergizi Gratis MBG ke lokasi SMP Negeri 5 Tansel Desa Bumaki untuk dikonsumsi oleh seluruh siswa-siswa tersebut. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Iya, Mas Saudara, selanjutnya kata ngajak Mas Saudara sama-sama ikuti program acara selanjutnya dari Pro Ampa Jakarta, yaitu Suara Budaya Nusantara.

0: Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat Bang di sini.
0: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke,
1: cuaca
0: Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
1: Di sini tuh.
0: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Sudah
0: ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
1: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar, oke.
1: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
1: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
0: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
2: janar. Ya, kuning janar sama hijau.
1: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
2: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
0: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
2: Iya
1: betul sekali.
0: Warnanya. Iya, oke deh.
2: Iya. Baik, memang ciri khas ini Banjar ya.
0: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
2: Tengah-tengah kita.
1: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perempat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
2: Iya, mulai bahar.
1: Oke, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah satu, terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung, itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
1: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
2: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Mm-hmm. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar, khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
1: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
2: Iya, beradab.
1: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
2: Iya, adab yang tinggi.
1: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
2: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Yeah. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara pengantin. Pengantin itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
1: Betul.
2: Artinya ya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
1: Baju muskat
2: ya, seperti jas-jas, jasnya itu ya terbuka.
1: Beledru ya?
2: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
1: Khasnya dulu beledru ya?
2: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya, dengan apa hiasan air guci.
1: Air guci,
2: iya,
1: betul.
2: Air guci. Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
1: Lagundi.
2: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
1: Betul, betul, betul.
2: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
1: Betul.
2: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh. Ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
1: Jadi tokadi ya.
2: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
2: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak, ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah bulang.
1: Oh, bulang.
2: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana habis mulik haji
1: habis
2: itu.
1: Pulang haji bebolang.
2: Nah, itu ciri khas babinian.
1: Dan itu sakit ya. Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
2: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah 7 punya laki-laki, 1 punya perempuan.
1: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
2: Tanjak.
1: Tanjak ini.
2: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpir seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
2: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
1: Betul.
2: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang Melayu Malaysia.
2: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
2: Nah, ya. Berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
2: Menyebar kemana-mana.
1: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
2: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
2: Daun jeruju.
1: Nah, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya?
2: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
1: Halilipan itu kaki seribu?
2: Kaki seribu. Jadi ya? kelabang, jenisnya kelabang. Lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas. Habis itu ada namanya tambuk manggis. Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Okay. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Okay. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
2: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Okay. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, okay, kejayaan. Okay. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, okay, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait.
1: Okay.
2: Nah, jadi
1: oh, iya. Ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa, di pelaminan
2: dinding
1: ya, nah, buntutnya
2: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, okay, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin, okay. Nah, jadi untuk dinding artinya apa, itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Okay. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, okay, antara di laut atau
1: di darat.
2: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di, okay, dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, okay, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih,
2: yeah,
1: Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya.
2: Yeah.
1: Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan, yeah, dari benar, lawungnya katanya, yeah, ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, yeah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang enggak tahu juga.
2: Iya, yeah, jadi sambil kita angkat nih ya. Yeah. Uh-huh. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini, yeah, sama. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, uh-huh, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
1: tolak bala ya.
2: Tolak bala artinya, uh-huh, yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, uh-huh, yang melingkar di kepala. Uh-huh. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
2: Tegak berdiri. Nah,
1: seperti gunung ya.
2: Nah,
1: seperti itu yang kayak Guru Master pakai ya.
2: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Ya. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau, yeah, bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
1: Seperti buhul ya?
2: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu, yeah, ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, okay, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Okay. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi, okay, orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Okay. Nah, terus lagi ini damang.
1: Ya.
2: Nah, laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Ya. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini, okay, pucuk rabung.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
1: Betul.
2: Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
2: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil?
1: Betul.
2: Yang sangat membuat kita gatal, orang Banjar tuh miang lah.
1: Okay.
2: Kenapa? Jajaka atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
2: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul. Itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata
2: ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
2: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
2: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
2: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap. Runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
0: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
0: Boleh ya, nanti baru
1: boleh,
0: dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Pro4 dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa Maluku langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pro4 RI Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh
1: dan selamat
3: siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh, oke sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar
1: oh,
2: cek
1: dulu iya,
2: ya saya dengar ya. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Wah, untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Bu.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu ya. Dia namanya.
2: Oh betul nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cegurnya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wabunges. Bujir, Mumas Bandar, mantap ya.
2: Ceguria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Ya.
4: Ya. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Di Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan ya? Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
2: Atau ada payet ya?
4: Payet, ya kan ada bordir kan, bahkan ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Sah-sah
4: itu.
2: Saja. Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, ya, Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu Bang sehat ya.
2: Marga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya Gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan iya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Lau.
5: Pakai u.
2: Lau. L A U N G.
5: Oh laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia.

0: kalian aja ya.
1: Ya. Halo, selamat halo, siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
2: Bang Noel, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Dari siapa di mana?
2: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
2: Iya, betul, di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung Lampung dengan Leman, Bang Awan.
1: Siap.
3: Siap.
2: Ya. Apa yang gini, Bang Awan? Hmm. Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
1: Iya. Yeah. Okay.
2: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini langsung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan.
1: Iya.
2: Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain selain laung gitu, Bang Awan?
1: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih,
2: Pak Nasrun?
1: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
3: Oh iya iya.
1: Tapi kita
3: jawab yang pertama dulu ya.
1: Yang pertama dari
3: Teh Dinda nih. Silakan. Iya. Jadi gini, Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih.
1: Yeah.
3: Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
1: Yeah. Yeah.
3: Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
1: Bahadrah ya?
3: Hadrah.
1: Sinuman Hadrah.
3: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan beda laung juga laki-laki. Nah itu.
1: Okay. Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
3: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya.
1: Iya.
3: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali, itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
1: Ya, betul.
3: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
1: Ya
3: kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
1: Ya.
3: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
3: Harus gitu dilindungi.
1: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi ya.
3: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Ceguri ya?
3: Ceguri.
1: Apakah selalu kuning atau tidak?
3: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan? Yang lebih sakral, tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat. Ada biru,
1: coklat,
3: ada coklat,
1: hitam.
3: Hitam.

0: Nih hitam. Hitam. Masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
1: Okay. Ya. Okay. Bang Noel, gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah layak pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
2: Okay.
0: Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
2: Oke.
0: Okay. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Iya, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan, lilitan, termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam, banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk
1: kayak
0: laki-laki.
1: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None, Jakarta gitu.
2: Oh, kan. Iya.
0: Nah ini, dia bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu, ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan. Itu aja Bang.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Noel.
2: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung ke depannya dari Guru Masdar.
1: Boleh.
2: Silahkan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
2: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
0: Amin.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
1: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Surah Budaya Nusantara edisi kali ini, laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bersedia pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan apresiasi atas perkembangan pendidikan anak usia dini, khususnya pada jenjang taman kanak-kanak TK yang terus menunjukkan kemajuan di wilayah Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknan ketika mewakili Bupati Maluku Tenggara dalam memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelepasan dan pentas seni TK Pembina Maluku Tenggara tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Anak Hebat, Cinta Kearifan Lokal, Merajut Mimpi, Lestarikan Budaya. Wakil Bupati menegaskan pendidikan usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kecerdasan generasi sebagai penerus bangsa, sehingga keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi harus dimulai sejak di tingkat PAUD dan TK. Informasi lebih lengkap, saudara dapat baca di rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar,

resah, kok polisi tak berdaya. Aku marah, kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram, kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Selamat datang di program Pesona Budaya Maluku. Apa kabar saudara? Cuaca sore ini mendung ya. Mendung, bahkan mungkin di lokasi tempat tinggal saudara hujan. Karena sama katon juga tadi hujan sama hujan besar. Tapi sekarang su senglai, su stop. Jadi tapi ya saya tahu kadang-kadang di Ambon tuh hujan lokal. Di sini hujan, di sana seng hujan. Nanti berganti, di sana giliran hujan, di sini seng hujan lagi. Jadi begitu. Jadi saudara, selamat menikmati sore ini di sudah di jam 4 lewat 21 menit hampir setengah 5. Nah, ini waktu-waktu orang minum kopi sore atau teh sore. Lalu minum deng sambil makan apa ya? Makan pisang goreng barangkali atau roti panas-panas. Ampas tarigu. Aduh, sedap sekali. Iya, bersaudara katong batam bersaudara dengan donci-donci dan juga kabar-kabar buat bersaudara sambil yang lagi santai-santai mangkali atau juga mungkin masih beraktivitas, masih sibuk sampai sekarang ini. Selamat sore for bersaudara semua. Salam budaya Pro Ampang.

0: Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkat nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak nih. Betul, saya tahu nih. Banyak, lihat tuh. Contoh banyak tuh nih. Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Ini paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

tengah kesibukan bersaudara ya, jangan lupa untuk tetap mensuplai kondisi tubuh dengan vitamin atau juga suplemen kesehatan sehingga bersaudara bisa tetap fit dan terus bersemangat dalam melaksanakan aktivitas. Jadi bersaudara, di tengah meningkatnya tren suplemen kesehatan, magnesium menjadi salah satu mineral yang sekarang ini paling banyak diperbincangkan. Meski sing terlalu populer sepopuler vitamin C atau kalsium, magnesium ini dia punya peran vital dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari akan menjaga ketembung kesehatan otot sampai dengan kerja dari ketembung jantung. Nah, bersaudara, menurut data dari National Institutes of Health atau NIH, Office of Dietary Supplements, magnesium merupakan nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur fungsi otot dan juga saraf, menjaga kadar gula darah dan juga mengontrol tekanan darah. Lalu selain itu akan juga membantu pembentukan

peran juga dalam proses kontraksi otot dan pengantaran sinyal saraf. Kekurangan magnesium, kalau misalnya ketong kekurangan akang, ya, Pak Saudara, ini bisa mengganggu ketong fungsi-fungsi tersebut, ya, dan bisa memicu berbagai keluhan kesehatan. Jadi, Pak Saudara, magnesium juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung dengan membantu mengatur pergerakan ion kalsium dan kalium di dalam sel. Untuk lebih jelas-jelasnya, Pak Saudara, nanti baca saja di rri.co.id. Katong masih Batamang Pak Saudara dengan lagu-lagu di sini dan Donci Donci. Batamang Pak Saudara di sore ini yang santai-santai pulang kerja. Lalu ada kali ada menyimpang-menyimpang sadiki kah, ya, atau apapun itu. Atau mungkin Pak Saudara ada yang di dalam perjalanan on the way, hati-hati di jalan.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menegaskan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan ini. Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI Veronica Tan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku, Komisioner Komnas Perempuan, Organisasi Perempuan, Akademisi, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan perempuan dari 11 kabupaten kota di Maluku. Kegiatan ini dalam rangka membuka Forum Konsolidasi Perempuan 1000 Pulau di Ambon pada Jumat lalu. Menurut Hendrik, sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah mencapai 712.480 km persegi, yang 93,52% diantaranya merupakan wilayah laut dan terdiri dari 1.422 pulau, Maluku memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pendekatan yang diterapkan harus mampu menjangkau masyarakat di wilayah pesisir, daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga komunitas adat yang tersebar di berbagai pulau. Ia menegaskan perempuan Maluku memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta merawat nilai-nilai persaudaraan yang menjadi fondasi kehidupan sosial di daerah. Informasi lebih lanjut, saudara dapat membaca di rri.co.id.

0: jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

juga ada. Baik, sudah kan akhirnya ya, sudah menemani Mbak Saudara dari jam 11 siang tadi dengan donci-donci dan juga kabar-kabar dan juga ketumpung acara-acara program di Pro Ampa. Akhirnya Vitalisa Siahan harus pamit undur diri, dan kebanyakan buat Mbak Saudara yang ada di Engkatong dan sampai saat ini juga masih ada di Engkatong, buat yang masih baru bergabung, selamat sore for Mbak Saudara semua. Beta harus pamit undur diri, dan kebanyakan buat semua, selamat sore dan selamat beraktivitas. Amato.

0: Jelajah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan okay, basudara apa kabar untuk semuanya? Kita yakin basudara dengan keadaan yang paling baik di sore hari ini ya, pastinya cuaca kota Ambon dengan berguyur hujan ya, waduh. Okay, dan teman ibu saudara, lagu-lagu akan kita kasih dan juga informasi-informasi. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini ada lagu-lagu dangdut ya, dangdut Nusantara yang kita kasih.

0: Bang.
1: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara. Pergi! Pergi!

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasana budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput dua minggu satu kali, tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng, macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu. Dan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan jatuh jubel yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bersaudara, proses seleksi calon sekretaris kota Ambon hampir memasuki tahap akhir. Wali kota Ambon, Pak Bodi Wenwatimena, mengaku menghadapi dilema dan menentukan pilihan karena ketiga kandidat yang mengikuti seleksi dinilai memiliki kapasitas dan kompetisi yang sangat baik. Ketiga calon sekot Ambon tersebut yakni Robi Sapuliete, Aprias Gaspar, dan Stefan Domingus. Pak Bodoen mengatakan ketiga calon merupakan aparatur sipil negara terbaik yang telah melakukan proses seleksi secara kuat, objektif, dan transparan. Karena itu, penentuan satu nama untuk mengisi jabatan sekot menjadi tantangan tersendiri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Jam Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Tradisi helarotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui forum pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan.

Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember, dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya.

Sobat FM, buat saudara itu 100 kali yang kita kasih teman buat saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan buat saudara, perjalanan kita masih panjang ya, kita dengan buat saudara di saat ini. Pastinya buat saudara yang di rumah sana,

yang mungkin sementara ini lagi berkumpul bersama keluarga ya pastinya ya. Oke, dan untuk Basudara,

Betakan ada dengan Mbak Sudera, tapi kita dengarkan dulu beduk azan maghrib. Ini jatuh pada menit yang ke-23 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Yeah. When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus per semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Perumpat FM Basudera semua, Diana Basudera, satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program Dangdut Nusantara kali ini. Terima kasih untuk Basudera, jangan kemana-mana, habis ini kita akan ada dengan Basudera di Pustaka Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wali Kota Ambon, Pak Bodi Wenwatimena menegaskan akan menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk membongkar lapak yang dibangun di atas bahu jalan kawasan Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan Pak Bodi Wenwatimena kepada wartawan usai kegiatan bacarita deng calon Sekot Ambon di Balai Kota Ambon pada kemarin ini. Dan dikatakan terkait dengan masalah ini, pemerintah Kota Ambon telah membahasnya bersama dengan Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Ambon. Namun hasil dari pertemuan itu seperti apa nanti dikatakannya lagi ke PLT Sekot Ambon.

Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara sudah meniti yang ketiga dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita hadirkan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku, untuk edisi hari ini di hari Senin ya, 15 Juni tahun 2026. Dan bersaudara, kita akan kasih lagu-lagu dan juga ada feature-feature budaya untuk menemani bersaudara di saat ini.

0: Salam Budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak, ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanuku.
1: Amanuku. Apakah Amanuku itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana, Pak Raja?
2: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari Cakalele ini ataukah gimana, Bapak Raja?
2: Ya, Cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian Cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya. Bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya, Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian Cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk Cakalele, apakah Cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu punya lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki, Bapak Raja?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat berasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa, Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih, Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti tukul menyapu ya, begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian Cakalele ini ada potong-potong gitu, Bapak Raja?
2: Ya, itu pernah terjadi baku potong tapi saya makan. Baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk Cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di Cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa, Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit, bisa digunakan, gitu. Kalau ada penyakit, bisa digunakan. Dan biasa, misalnya di negeri Wai, kalau ada misalnya sekarang COVID-19,
1: iya.
2: Ya, itu mereka langsung guru negeri, mau yang ditangambil kegiatan guru negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Itu terjadi dan sampai sekarang Wai belum cabut. Sudah selesai negeri, sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya datang nih, Bob Raja, tidak ada satupun yang pakai masker. Karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri itu.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Pro 4 FM, saudara semua, demikian itu tadi ada feature dengan judul Tarian Cakalele dari Negeri Wai ya, yang kita kasih teman di saudara saat ini. Dan kita masih ya dengan saudara, ada informasi-informasi terkait dengan budaya nanti juga kita kasih. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM.

Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka terus. Persis macam setan tak rampal lagi kutuk.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah tur, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah, ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Nus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Perompet FM saudara semua, dan saudara kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Bos saudara berbicara mengenai budaya, banyak budaya-budaya yang ada di Maluku dan masih ya sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Maluku, khususnya di kota Ambon juga bos saudara. Karena tradisi-tradisi kita itu gak pernah hilang ya, apalagi mengenai tradisi Pela Gandong yang kita sudah bagi untuk bersaudara tadi. Oke, dan bersaudara ada 1, 2, 3 yang kita mau kasih teman ibu saudara. Nanti feature mengenai tradisi damai dalam tapur ya untuk bersaudara.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lihitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abobo dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abobo dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Siram bagian barat.
1: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Pati Raja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong, ada yang dari Abobo maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang Katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abobo maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abobo dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita.

Perompet FM saudara semua, itulah tradisi damai dalam tapur yang kita kasih. Dan saudara, ini satu donci kita mau kasih untuk menemani saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Ada lagu dari lagu Mama Bakar Sagu ya. Ini lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, di saat ini saudara menit yang ke-1 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, keruan dengar saudara, kita akan hadirkan program kita yaitu drama legenda. Kali ini drama yang berterima kasih, drama mini ya, yang berjudul Pesan Terakhir Seorang Ibu. Selamat mendengarkan.
1: Alkisah 100 tahun yang lalu, di daerah Maluku Utara, tepatnya di Desa Tobelo, di suatu rumah yang berdindingkan daun rumbia, diamlah satu keluarga, bapak, ibu, dan dua orang anak, yang satu perempuan bernama Obia Moluku. Wajahnya begitu cantik, jauh melebihi kecantikan ibunya. Sedangkan adik lelaki yang bernama Obia Mokara, ia sangat ganteng sekali. Sedangkan bapak mereka seorang nelayan yang bekerja keras siang dan malam hanya di lautan untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan ibu adalah wanita yang sangat setia dan bijaksana.
2: Bu, ibu, saya pergi melaut dulu, Bu.
3: Tapi, Pak.
2: Tapi apa, Bu? Saya harus melaut. Kalau tidak, kita akan makan apa, Bu?
3: Tapi, apakah Bapak tidak takut? Cuaca hari ini tidak bersahabat.
2: Sudahlah, Bu.
3: Pak, hati-hati di tengah laut ya. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu dengan Bapak.
2: Baik, Bu.
3: Obia Makara dan Obia Moloku, kesini sebentar. Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian. Ayo ke sini, Nak.
4: Ada apa, Bu?
3: Begini, Nak. Ibu mau pergi ke kebun. Tapi ingat, jangan kalian memakan telur ikan yang ditinggalkan Bapak di Pepayana.
5: Kenapa begitu, Bu?
6: Iya, Bu. Kenapa tidak? Saya harus makan ikan, Bu.
3: Tidak boleh, Nak. Itu pesan dari Bapak. Ingat itu, Nak.
1: Pada suatu hari, ayah Bia Makara dan Bia Moloku ingin pergi melaut. Tapi sebelum meninggalkan istri dan anaknya, ia menaruh makanan dan telur ikan di papayama di rumahnya. Setelah beberapa hari, Bapak Bia Makara dan Obia Moloku pergi melaut. Ibunya juga akan meninggalkan rumah dan bekerja di kebun. Tapi sebelum ia pergi ke kebun, ia berpesan kepada kedua anaknya itu.
6: Ibu, saya mau makan telur ikan, Bu.
3: Jangan melawan apa yang ibu katakan. Kalau kalian tetap tidak menurutinya, pasti akan terjadi sesuatu. Ingat itu, Nak.
4: Apa, Bu?
3: Ibu pergi dulu.
1: Ketika mendengar apa yang dikatakan ibu tadi, tertawalah kedua anak itu, tidak menghiraukan nasihatnya. Setelah 3 jam berlalu, adiknya Obia Makara merasa lapar sekali dan meminta makanan dari kakaknya. Ia ingin sekali makan telur ikan yang sudah dijanjikan ibunya.

0: Kakak, saya lapar, Kak.
1: Baru sejam saja sudah lapar. Ya sudahlah, kamu boleh makan. Tapi ingat, kakak tidak izinkan kamu makan telur ikan. Ayo, makanan sudah tersedia.
0: Ih, kakak, saya mau makan telur ikan itu.
1: Jangan, Dik. Jangan lakukan itu.
0: Saya mau makan telur ikan itu, Kak.
1: Tidak boleh. Ibu sudah janji, Dik. Jangan makan. Nanti terjadi sesuatu dengan kamu, Dik. Kamu sayang kakak, kan?
0: Sayang, Kak. Tapi saya ingin makan telur ikan itu, Kak.
1: Sudahlah, diam, Dik. Ambil ini. Makanlah. Sudahlah, diam. Dik, ambil ini. Makanlah. Kakak tidak tega melihat kamu sedih.
2: Dengan melihat Obia Makara memakan habis telur ikan itu, tertawalah sang kakaknya, Obia Moloku. Karena ada beberapa ampas telur ikan tersangkut di bagian gigi adiknya. Tidak lama kemudian, ibunya kembali dari kebun dengan membawa singkong, pepaya, dan juga sayuran. Kemudian ibunya langsung membersihkan badannya karena terlalu lama bekerja di kebun. Ia sudah kangen sekali ingin melihat anak-anaknya di rumah.

0: Eh, ibu sudah datang.
1: Ibu.
0: Oh, Bia Makaraku. Ayo sini, nak. Ibu sangat sayang pada kalian. Kamu sudah makan ya, Makara?
1: Saya sudah kenyang, Bu.
0: Oh ya? Waduh, ibu senang mendengarnya. Tapi sabar dulu, nak. Kenapa di gigitmu ada tersangkut sisa ampas telur ikan? Loh, siapa yang menyuruh kamu makan telur ikan? Siapa?
1: Kakak Moloko, Bu. Habis, saya lapar, Bu.
2: Maafkan saya, Bu. Karena Bia Makara terus menangis, mau saja makan telur ikan.
0: Ya ampun, kalian berdua tidak menuruti apa kata ibu. Lebih baik ibu pergi dari kalian. Kalian tidak pernah mendengarkan ibu.
1: Ibu, ibu,
2: ibu, adik menangis, Bu. Ibu, jangan pergi tinggalkan kami, Bu. Ibu.

pada saat Obia Moloku memberikan air susu kepada adiknya dari hasil daun katang-katang selama 3 kali, tiba-tiba ibunya terjun diri ke laut. Sambil menyelam, ibunya menemukan sebuah batu yang timbul di permukaan air. Melihat batu itu, naiklah ibu mereka di atas batu tadi. Segeralah ia berkata, "Hai batu, bukalah agar aku dapat masuk ke dalamnya. Bukalah batu, bukalah." Maka tertutup

dengan kejadian tadi mengingatkan kita agar selalu mendengar nasihat orang tua dan tidak menjadi anak durhaka. Demikian cerita rakyat dari daerah Maluku. Sampai jumpa.

di mana saja berada. Dari kota Ambon Manise, kita mengangkat kembali cerita rakyat tentang pesan terakhir seorang ibu.

0: Alkisah 100 tahun yang lalu, di daerah Maluku Utara, tepatnya di desa Tobelo, di suatu rumah yang berdindingkan daun rumbia, diamlah satu keluarga, bapak, ibu, dan dua orang anak, yang satu perempuan bernama Obia Moluku. Wajahnya begitu cantik, jauh melebihi kecantikan ibunya. Sedangkan adik lelaki yang bernama Obia Mokara, ia sangat ganteng sekali. Sedangkan bapak mereka seorang nelayan yang bekerja keras siang dan malam hanya di lautan untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan ibu adalah wanita yang sangat setia dan bijaksana.
1: Bu, ibu, saya pergi melaut dulu, Bu.
2: Tapi, Pak.
3: Tapi apa, Bu? Saya harus melaut. Kalau tidak, kita akan makan apa, Bu?
2: Tapi, apakah Bapak tidak takut? Cuaca hari ini tidak bersahabat.
4: Sudahlah, Bu.
2: Pak, hati-hati di tengah laut ya. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu dengan Bapak.
4: Baik, Bu.
2: Obia Makara dan Obia Moloku, ke sini sebentar. Ibu ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian. Ayo ke sini, Nak.
5: Ada apa, Bu?
2: Begini, Nak. Ibu mau pergi ke kebun. Tapi ingat, jangan kalian memakan telur ikan yang ditinggalkan Bapak di Pepayana.
6: Kenapa begitu, Bu?
7: Iya, Bu. Kenapa tidak? Saya harus makan ikan, Bu.
2: Tidak boleh, Nak. Itu pesan dari Bapak. Ingat itu, Nak.
0: Pada suatu hari, Ayah Bia Makara dan Bia Moloku ingin pergi melaut. Tapi sebelum meninggalkan istri dan anaknya, ia menaruh makanan dan telur ikan di Papayama di rumahnya. Setelah beberapa hari, Bapak Bia Makara dan Obia Moloku pergi melaut. Ibunya juga akan meninggalkan rumah dan bekerja di kebun. Tapi sebelum ia pergi ke kebun, ia berpesan kepada kedua anaknya itu.
7: Ibu, saya mau makan telur ikan, Bu.
2: Jangan melawan apa yang ibu katakan. Kalau kalian tetap tidak menurutinya, pasti akan terjadi sesuatu. Ingat itu, Nak.
5: Apa, Bu?
2: Ibu pergi dulu.
0: Ketika mendengar apa yang dikatakan ibu tadi, tertawalah kedua anak itu, tidak menghiraukan nasihatnya. Setelah 3 jam berlalu, adiknya Obia Makara merasa lapar sekali dan meminta makanan dari kakaknya. Ia ingin sekali makan telur ikan yang sudah dijanjikan ibunya.

0: lapar, Kak.
1: Baru sejam saja sudah lapar. Ya sudahlah, kamu boleh makan. Tapi ingat, kakak tidak izinkan kamu makan telur ikan. Ayo, makanan sudah tersedia.
0: Ih, kakak, saya mau makan telur ikan itu.
1: Jangan, Dik, jangan lakukan itu.
0: Saya mau makan telur ikan itu, Kak.
1: Tidak boleh, ibu sudah janji, Dik, jangan makan. Nanti terjadi sesuatu dengan kamu, Dik. Kamu sayang kakak, kan?
0: Sayang, Kak, tapi saya ingin makan telur ikan itu, Kak.
1: Sudahlah, diam, Dik. Ambil ini, makanlah. Sudahlah, diam. Dik, ambil ini, makanlah. Kakak tidak tega melihat kamu sedih.
2: Dengan melihat Obia Makara memakan habis telur ikan itu, tertawalah sang kakaknya, Obia Moloku. Karena ada beberapa ampas telur ikan tersangkut di bagian gigi adiknya. Tidak lama kemudian, ibunya kembali dari kebun dengan membawa singkong, pepaya, dan juga sayuran. Kemudian, ibunya langsung membersihkan badannya karena terlalu lama bekerja di kebun. Ia sudah kangen sekali ingin melihat anak-anaknya di rumah.

0: Eh, ibu sudah datang.
1: Ibu.
0: Oh, Bia Makaraku. Ayo sini, nak. Ibu sangat sayang pada kalian. Kamu sudah makan ya, Makara?
2: Saya sudah kenyang, Bu.
0: Oh ya? Waduh, ibu senang mendengarnya. Tapi sabar dulu, nak. Kenapa di gigitmu ada tersangkut sisa ampas di telur ikan? Loh, siapa yang menyuruh kamu makan telur ikan? Siapa?
2: Kakak Moloko, Bu. Habis, saya lapar, Bu.
3: Maafkan saya, Bu. Karena Bia Makara terus menangis, mau saja makan telur ikan.
0: Ya ampun. Kalian berdua tidak menuruti apa kata ibu. Lebih baik ibu pergi dari kalian. Kalian tidak pernah mendengarkan ibu.
2: Ibu! Ibu!
3: Ibu, adik menangis, Bu. Ibu, jangan pergi tinggalkan kami, Bu. Ibu!

Pada saat Obia Moloku memberikan air susu kepada adiknya dari hasil daun katang-katang selama 3 kali, tiba-tiba ibunya terjun diri ke laut. Sambil menyelam, ibunya menemukan sebuah batu yang timbul di permukaan air. Melihat batu itu, naiklah ibu mereka di atas batu tadi. Segeralah ia berkata, "Hai batu, bukalah agar aku dapat masuk ke dalamnya. Bukalah batu, bukalah." Maka tertutuplah batu.

dengan kejadian tadi mengingatkan kita agar selalu mendengar nasihat orang tua dan tidak menjadi anak durhaka. Demikian cerita rakyat dari daerah Maluku. Sampai jumpa.

Perompat FM, saudara semua, itu satu dari Freshly Nikyulu dengan Racikua. Itu lagu yang masih ya, lagu baru yang trending topik ya, trending ya topik lah, trending YouTube. Aduh, di tanggal lagu trending itu ketujuh. Wah, luar biasa ya. Oke, tinggalkan itu saja ya, saudara. Dan saudara, kita ada di saat ini program kita yaitu Walang Program 4.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Pro 4 FM, saudara semua, itu satu yang aksi sekali dari Fresh Linik Yule dengan Menyesal Pakai Hati. Kali ini ada Parlente Putar Balik, terima kasih teman-teman saudara.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Rombat FM, saudara Nona Jampigi, ya itu lagu yang asik sekali. Peringatkan aja untuk kabar saudara, nantinya satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan nanti kita akan ada dengan Mbak Saudara di program kita. Pasti ya Mbak Saudara tahu ya, yaitu Matawana Program 4. Oke, okay?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Katong Sudi Matawana Perempat di malam hari ini, setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan ya. Ada Freshly Niku Yulo dengan Orang Pung Sayang. Aduh, lagu pembuka sungguh galau brutal. Kemudian ada Kenapa Begitu dari Wiz Becker dan Mita Talhato, ini featuring Freshly Niku Yulo dengan Parcuma. Aduh, lagu Parcuma versi Mita Talhato dan Freshly Niku Yulo ini juga akhir-akhir ini kayaknya bikin Katong galau brutal juga ya. Apalagi para yang ada LDR dengan kekasih hati. Oke, Katong move dulu dengan orang-orang yang LDR ya, karena sekarang ya orang-orang jauh, orang-orang dekat juga sudah pada menggebu-gebu kayaknya mau gabung di Matawana Pro 4 di malam hari ini. Katong baru bilang les ada yang muncul. Katong sapa dulu malam hari ini ada siapa? Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Halo, Matawana Pro 4, selamat malam. Orang dari Sulawesi Utara menyapa.
0: Oh, ini berarti Bunda Els.
1: Betul sekali.
0: Bunda Els dengan kakak Ita cantik di studio, Cela. Maaf ya, suaranya agak serak-serak kayak musim batuk dan flu.
1: Emang kakak Ita cantik, no. Kenyataan.
0: Kata ngalala tuh Bunda tuh. Merendah untuk meroket.
1: Enggak, ini bukan merendah. Begini apalagi RRI tetap cantik.
0: Siap bunda-bunda, info cuaca dulu di Manado bagaimana?
1: Cuaca di sini cerah-cerah, ceria. Orangnya sehat, bahagia.
0: Siap. Beda ya sama di Ambon. Ambon sekarang musim hujan.
1: Waduh, hujan-hujan begitu.
0: Iya, Katong mau nobar, tiba-tiba hujan. Apalagi ada musim piala. Sekarang kan punya piala dunia toh bunda. Bunda pilih negara apa?
1: Aduh, negara Samoa.
0: Berarti Indonesia, Jo, Indonesia, Jo.
1: Mau kalah menang Indonesia, katakan.
0: Walaupun Indonesia yang masuk, tapi mungkin 4 tahun lagi semoga Katong doakan Katong masuk Piala Dunia supaya Katong semua all in Indonesia. Bunda, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Bunda mau request lagu Kasih Mama dari Kembar Group.
0: Judulnya apa tadi Bunda, maaf?
1: Kasih Mama, Kembar Group.
0: Kasih Mana, Kembar Group.
1: Mama.
0: Kenapa?
1: Kasih Mama.
0: Kasih Nama?
1: Iya.
0: Oh, Kasih Nama dari...
1: Bukan Nama, Mama.
0: Oh, Kasih Mama.
1: Iya.
0: Oke, siap. Maaf ya, ini kayak agak kurang jelas. Pendengarannya beta.
1: Bunda ke jaringan memang, Bunda ke sinyal memang parah.
0: Kembar Group, Kasih Mama. Oke, siap Bunda, mau salam-salam dulu boleh, silakan.
1: Salam pertama tentu buat Ita cantik, kakak Ita cantik. Biar Bunda seomak mar pakai kakak, jadi itu terhormat kan.
0: Supaya Bunda juga awet muda.
1: Awet muda, namanya faktor U juga. Lanjut, kakak Ita cantik, sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Mana kakak Ica suara?
0: Ada bunda di sini.
1: Mau salam gatuk kru-kru kan, biar enggak ada, biar ada di rumah kayak monitor, mulai dari ada kakak Ati, kakak Lisa, kakak Hence, kakak Rein, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Lanjut, penggemar-penggemar yang ada di mana semua sana, ada Mbak Wika, selamat malam Mbak Wika. Salam manis, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ini salam dari Bunda Esti Manado. Ada juga Mbak Sina yang ada di Kebun Jeruk Jakarta. Salam saya juga bersama keluarga. Lanjut ada kakak Rere, ada Bunda Popi, Bunda Marni. Ada kakak Aisyah di mana kota? Bukit Tinggi mungkin. Ada juga Eva di Waihaung. Semuanya salam saya di keluarga masing-masing. Tidak ada Pak Junaidi di Ambon, sudah jangan semua di Ambon. Pak Junaidi, salam sehat, diberkati bersama keluarga Mila Dinamlea, bersama suami serta anak-anak, salam anis, salam sehat juga, lancar usaha tetap diberkati. Dinamlea juga ada Bang Dewa atau Bung Dewa, jangan Dewa tidur ya. Oh, salam bahagia bersama keluarga. Ada Stasi juga, Faris Hidayat, ada Bung Deden Tengah-Tengah, Fabio juga, disuli semuanya. Salam sehat, diberkati di keluarga masing-masing. Ada semua-semua jokang, yang ini ya ada sebut ini, yang sebut-sebut Pak Bunda di mana ada. Jadi Bunda katuk balas-balas, Kang. Semuanya selamat, semua-semua penggemar, pendengar, Pro 4 Matawana, Pro 4 Ambon, apalagi yang dipandu oleh terampil cantik kakak Ika. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Lagu aman?
0: Ada Bunda, dari Kembar Group ya, Kasih Mama.
1: Iya, ada menghayal di mana ini? Ada di SD ketakuan.
0: Siap Bunda, lagunya siap mengudara. Terima kasih requestannya.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Pokoknya Ambon bilang kalau mau turun, bilang apa? Dangke lah ini atau apa ini?
0: Dangke banyak. Dadah Bunda. Orang Manado yang baru saja lewat, lagunya Kasih Mama dari Kembar Group. Oke, siap mengudara. Yang lain lagi boleh ya. Oh, via telepon sudah ada yang gabung. Berarti juga sih yang bosan-bosan ingatkan untuk yang mau gabung di WhatsApp ya. Boleh di 0813-5624-5887. Yang belum ambil HP, ambil HP dulu, ketik nomor WA-nya di 0813-5624-5887. Ada yang semenggebu-gebu di line telepon, katong angkat dulu. Dengan siapa ini? Orang mana kak ini? Halo, Matawana Perampas, selamat malam.
2: Matawana Perompak, selamat malam kakak Ika yang cantik.
0: Selamat malam, ini orang mana? Orang buruk kak ini?
2: Orang Manado.
0: Orang Manado?
2: Iya, ngana pepoya picha pucu.
0: Ngana penggoyang ngepicha-picha. Dengan siapa di mana?
2: Aduh, lupa sekali, Puncak kakak Ika.
0: Oh, Pam Puncak Tuni.
2: Benar.
0: Mister Gasok kah?
2: Ya.
0: Mister Gasok suara kayak agak su tambah muda kah?
2: Oh, sudah su minum obat kasih muda.
0: Oh. Berarti muda berapa tahun ini? 10 tahun.
2: Sudah akan sudah di 27.
0: Waduh, 27. Berarti beda 1 tahun, beda 1 tahun sering kita berarti.
2: Iya, berarti masih benar. Resepnya dari kakak Ren yang kasih obat.
0: Aduh, ini Yanto ada monitor nih. Abang Ren tolong bagi-bagi resep lagi ke yang lain supaya yang lain juga awet muda. Siap info cuaca Puncak Tuni dulu.
2: Kalau sekarang ya mendung.
0: Mendung tapi sering hujan.
2: Iya. Ya, tadi baru stop aja belum 1 jam.
0: Oke. Okay, berarti masih aman ya.
2: Masih lah.
0: Oke, siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
2: Mau request lagunya Minta Talah Hati Pung Lampu Lima juga.
0: Lampu Lima. Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam yang pertama untuk kakak Ica yang lagi bertugas, selamat bertugas, dan kalau pulang aja di jalan. Terus yang baru lewat tadi orang Manado siapa tuh kakak Ica?
0: Itu Bunda Els.
2: Bunda Els ya?
0: Bunda Els.
2: Bunda Els, selamat malam Bunda Els. Salam kenal, Mister Gasok di Puncak. Terus untuk Bunda siapa ini yang di Wondoboso ini?
0: Wonosobo ada Mbak Wiga.
2: Sorry. Mbak Vika, selamat malam Mbak Vika. Yang di NTT?
0: Yang di NTT ada Bang Kris.
2: Oh, Bang Kris Pati. Ya. Terus untuk Vina di Kebun Jeruk, selamat malam juga. Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel di Suli, selamat malam, selamat beristirahat. Terus untuk orang Pasar Tengah, Kasarere, sama Mawarni di Pasar Transit, kita bisa gila. Selamat malam, Bung Sevi, selamat malam. Linda di Rumah Tiga juga, Eca di Bentas, selamat malam, selamat beristirahat juga. Terus untuk Eva Talake, Eva Lehau, Syarif Hidayat, Bung Junaidi di Pak Junaidi di Kebun Cengkeh, selamat malam. Dewa Hujan di Kota Namaya, Bung Deden di Tengah-Tengah, Mas Yono di Gemba, yang sudah tidak pernah nongol lagi, selamat malam Mas Yono. Terus untuk Bunda Popi di Skip, Adik yang di Karpen.
0: Yang di Karpen, Kak Inka.
2: Oh iya, Adik Inka, selamat malam. Terus untuk tetanggaku, Bung Tony di Puncak Tuni, selamat malam juga Bung Tony. Sebentar ini fans main Bung Tony.
0: Bung Tommy Anto, itu fans apa tuh?
2: Spanyol.
0: Spanyol kak, oke.
2: Sama dengan Mr. Kaso, kakak itu mau taruhan kak?
0: Saya sih soalnya katung selaman, katung 171 tadi malam.
2: Oh hebat.
0: Iya. Mr. Gasok ada yang salam nih. Bang Dewa di WhatsApp suhu gabung, katanya mau salam Partete Gasok. Orang ada panggil, ini sebenarnya Kak Gasok kayaknya masih ini ya, masih bisa lah. Ini Anto ini so sibuk dengan Tete Gasok, belum cocok ya Bang Dewa ya.
2: Terus untuk seluruh komuniti Matawana Pro 4, tanpa terkecuali, yang Mr. Gasok tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kak Ika, terima kasih.
0: Oke, semoga Spanyol sebentar menang ya.
2: Kalau menang, mm-mm, besok Kak Ika ketemu saya.
0: Oh cila, oke deh, siap.
2: Oke.
0: Berarti ada hadiah.
2: Iya, makan gratis.
0: Oke deh, siap. Semoga
2: selamat. Jam berapa besok Kak Ika dinas?
0: Malam sih, malam.
2: Oh, besok malam lagi?
0: Iya, besok malam lagi nih. Oke, oh, semoga gitu. Besok sebentar Spanyol menang. Oke, Mr. Gasok danke. Iya, Mr. Gasok dari Puncak Tuni, so request ya. Ini di WhatsApp juga ada yang sudah gabung, tapi ini sudah terlanjut dibuka line teleponnya. Jadi ada yang sudah menggebu-gebu juga untuk masuk request. Katong sapa dulu yang sudah gabung, halo. Matawana Perampas, selamat malam. Halo. Waduh. Suaranya sih muncul ini ya. Halo Matawana Perampas, selamat malam.
3: Matawana Perampas.
0: Iya, suaranya agak kecil. Halo, dengan siapa?
3: Halo.
0: Hai.
3: Hai.
0: Ah, ini. Ini orang Namle ya. Orang Namle fans apa nih negaranya?
3: Saya Spanyol apa bantai Argentina yang bapuan piala.
0: Oh, ini orang-orang Argentina. Aduh, sengdeng.
3: Hebat, Spanyol sama tema salam besar Pak Tete.
0: Jangan Abang Dewa sebentar, Spanyol harus menang. Soalnya nanti supaya itu dapat hadiah toh.
3: Spanyol apa menang kan bisa makan di Utuburi.
0: Nah, itu makanya kita doakan Spanyol harus menang sebentar.
3: Kalau Argentina juga menang berarti dapat kirimnya kayak putih.
0: Aduh, ini berarti dua-dua harus menang juga. Bang Dewa, kabar bagaimana tuh?
3: Kalau masuk angin mesti minyak kayu putih dong.
0: Harus minyak kayu putih dong. Bang Dewa.
3: Kita terus lagi ya kakak.
0: Kabar bagaimana tuh?
3: Kalau dia suka tahu macam begini, jangan tanya lah.
0: Jangan sampai kan katong sen tahu tuh begini ada sakit, tapi ya harus tahu begitu kah?
3: Pengacara deh.
0: Kalau kakak
3: itu menyiar, dia sehat walafiat.
0: Hey, masya Allah, tabarakallah, siap. Bang Dewa, malam ini mau request.
3: Ibu, tanya nih, Ibu, cuaca kah gimana kah?
0: Dari suaranya sih kayaknya nih di sana cerah.
3: memang. Berarti musik ketentuan sudah pulsa serat ini. Mister Gasok, biasa kalau bukan pulsa serat ini, ya kayak putih.
0: Bahaya nih. Berarti beta duduk par dua orang pun tim kesayangan menang juga supaya dapat hadiah.
3: Yo Argentina juga, jangan itulah Spanyol.
0: Saya katakan dengan Argentina enemy, musuh. Sudah dia katakan jangan bahas bola dulu. Abang Dewa katakan jangan bahas bola dulu, katakan bahas lagu dulu. Ini lagu dari tadi belum ada nih.
3: Gaya ode kakak.
0: Apa tuh berakhir diblokir kah?
3: Iya, barang itu pun jadi terblokir terus jadi begini.
0: Aduh bahaya. Salam dulu boleh silakan.
3: Oke salam. Yang pertama buat beta pun abang, abang Gasok. Mohon maaf, itu kita kan cuma bercanda doang, jangan ambil di hati. Kemudian buat kakak Ita, semoga tambah sukses, panjang umur, dan diberkahi rezeki yang banyak, kakak.
0: Amin.
3: Kemudian buat kakak Rere, kakak Yayat, Bunda Popi, Bunda Mari juga, ada yang siap penyebentas, Bunda El tadi yang baru sanggap pun juga, Bunda El, ada Sika yang punya Manado, Bunda Natila punya toli-toli juga. Kemudian ada Bulan Dari yang pendatang baru, bareng Jingga, salam sehat, salam kompak. Vina punya kebun jeruk. Terus Ayu, bareng keluarga di Masoi, salam sehat. Terus Sarifita yang punya Talake. Abang dia yang punya tengah-tengah, ada Fabio, ada Ewin. Bung John yang punya Bentas, Kras yang punya Batu Meja. Sampai Fabio. Terus Eva Talake, Eva Wehaung, Cesa Linda yang punya rumah tiga, Mas Yono juga, kemudian ada Bang Marcel, Abang Dev yang punya Telaga Piru, terus siapa lagi? Ingat-ingat Steve yang punya Hardest, Usinga punya karang panjang dan lain-lain, dan lain-lain kakak bungkus yang beta sesalam bungkus juga kakak.
0: Oke deh, siap.
3: Kakak, kalau beta mau tanya, kakak sesalam apa kakak?
0: Yang tadi malam baru menang 7-1 apa itu?
3: Barat menang banyak lah.
0: Katon dari muka saya suka kelihatan kayak orang-orang Jerman.
3: Begini, menang banyak baru Jerman.
0: Kenapa?
3: Kemenang banyak baru Jerman itu.
0: Iya, katong ini sudah Jerman dari dahulu kala, dari purba kala. Bala dari negara ini Jerman.
3: Kira berhasil kakak.
0: Oh sayang, katong walaupun dong Jenderal bintang 5, tetapi katong yang bintang ampas ah.
3: Bintang 5 juga, siapa yang kasih draw, Maroko.
0: Sudah juga satu sama tuh, Abang Dewa.
3: Iya, tapi bintang 5 kok yang Maroko kasih draw. Oke kakak, lewat bola lagunya. Oh, satu lagi yang di Wonosobo, lupa buat Bude Riga di Wonosobo, salam sehat. Dan sampai Tuhan ngambil kira dia masih salam.
0: Oke, deh siap. Danke, Bang Dewa. Lagunya ada, siap mengudara. Danke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Iga nih, orang Namlea, halo. Di WhatsApp dia susah pasapa Bang Dewa nih. Bang Stevi, kata Bang Dewa jangan ambil di hati, ambil di dompet saja. Bahaya nih kalau ambil di dompet. Oke, pendengar, 3 lagu di malam hari ini siap mengudara. Selamat menikmati. Nanti setelah ini nanti kita balik ya di sesi kedua. Yang mau request nanti setelah ini, yang mau WhatsApp juga boleh silakan di 081356245887 dan line teleponnya di 0911 3115444 untuk requestan lagu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madri 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, setelah tadi ada 3 lagu yang sudah di request sama pendengar ya di sesi pertama. Katong lanjut di sesi kedua di malam hari ini. Di line telepon sudah beta buka, di WhatsApp dulu ya beta bacakan, ada yang sudah gabung nih. Dari Kak Indah. Oke, yang di line telepon sebentar ya, tahan dulu ya. Kita putarkan dulu nih yang dari Kak Indah. Oke, malam ini kita bacakan dulu WhatsAppnya. Malam Kakak Ita mau request lagunya Dodi yang judulnya Si Harga Mati. Dodi Si Harga Mati. Oke. Wait. Dodi ya Si Harga Mati. Kita cari dulu Kak Indah lagunya. Si Harga Mati. Oke, ini yang biasa atau yang R&B soul nih? Kita putar yang ini aja ya. Oke, Kakak Indar, requestnya segera menyusul ya. Mau salam-salam lagi, boleh nanti tinggal di WhatsApp aja. Yang lain juga sudah gabung di line telepon. Halo, Matuwana Purwampa, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, orang Sulika ini.
1: Siap.
0: Kak Fabio, kabar bagaimana tuh?
1: Ada kurang sehat saat ini.
0: Aduh.
1: Tapi masih aman.
0: Tapi masih aman. Oke, siap. Siap. Siap malam ini. Mau request ya? Lagu apa?
1: Lagu Nuruwai aja. Sayang Kane.
0: Sayang Kane Res itu ya?
1: Itu sudah.
0: Sayang Kane dari Nuruwai. Oke.
1: Oke.
0: Mau salam-salam dulu boleh?
1: Siap. Salam yang pertama buat Caca, Yoda Masoi dan keluarganya. Selamat malam, diberkati Bung Dewa Hujan juga dan kawan-kawan di Namle ya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Dan juga Om Deden di tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Rere Pasutenya, selamat malam kakak, diberkati. Mama Armin juga, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Inka Karpan, selamat malam kakak, diberkati. Kakak Eva di Boy Haung juga selamat malam, diberkati juga. Syarif di Hidayat di Teraki, selamat malam, diberkati. Kak Jumaidi juga Kebun Cengke, selamat malam, diberkati. Bu Popi di Skit, Om Jeffrey Ahuru, Enca di Bentas, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva Boy Haung, Om Steffi, Hardes, selamat malam. Bung Oni di Kamal, yang di sana juga tuh sahabat Mas Yono, Gemba juga selamat malam, diberkati selalu. Ada Hina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Ibu Wiga Wonosobo, selamat malam, diberkati. Fiona di Kupang juga selamat malam, Kesepati juga diberkati selalu. Vika di Manado, Bunda Els di Manado, Wulandari, Jingga, selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Siapa lagi ya, dan semua-semua juga selamat istirahat, dilindungi sama Yang Maha Kuasa selalu. Kakak Eva di Ternate, selamat malam Kakak Eva, diberkati. Oke, lagunya ada Ita.
0: Lagunya ada Kak Fabio, siap mengudara.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Dangke. Dadung. Satu lagi boleh, silakan. Ada yang sudah gabung ternyata. Matawana Perompas, selamat malam, halo.
2: Perompat. Perompat, Watamana, Watawana.
0: Matawana.
2: Matawana, Perompat Ambon, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Jingga.
0: Bunda Jingga, di mana tuh?
2: Di Manado.
0: Bunda Jingga, halo, salam kenal.
2: Salam kenal juga dengan penyiar
0: Ita
2: yang
0: di sini.
2: Cantik Ita, makasih seangkat telepon.
0: Iya Bunda.
2: Semangat Semangat selalu, sukses.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati.
0: Amin. Bunda, mau request lagu apa malam ini? Silakan.
2: Dari Ona Hetaharua, boleh?
0: Boleh. Judulnya apa?
2: Korban.
0: Korban dari
2: Ona.
0: Korban dari Ona.
2: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Salam pertama buat orang P yang bertugas, Nona cantik, Ita yang bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon, Kang. Semangat selalu, sukses dan selalu diberkati. Mm-mm. Dan salam sehat. Lanjut, Mas Salam yang baru lewat, Bapak yang baru lewat. Saya tidak dapat dengar betul tuh suara yang baru lewat. Terima kasih salamnya. Ada juga Fabio di Ambon, ada Deden di Tengah-Tengah, ada Dewa di Namlea, ada Bung Stevi di Ambon, ada Angga di Manado, ada juga Bunda Mari, Marni, Bunda Marni di Poso, ada Bunda Poppy, ada Inka, ada Eka, ada Wigati, ada Wulandari di Manado juga dapat salam. Salam sehat semua, salam persahabatan dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu Jo buat terempe penyiar yang baik hati, yang cantik, kita yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Dangke, Bunda Jinggam. Judulnya Korban dari Ona Hetaharua, siap mengudara. Tiga lagu pendengar di malam hari ini, sesi kedua ya. Ada Seharga Mati dari Dodi Latu Hari-Hari, kemudian ada Narue dengan Sayangkane, dan tadi yang baru lewat Bunda Jingga, requestannya Korban dari Ona Hetaharua. Nanti yang belum sempat request, setelah ini kita bukakan lagi sesi request, tetap di Promo 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Katong masih di Mata Warna Perempuan di malam hari ini. Dan silahkan yang mau gabung request lagu boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang segabung ternyata. Mata Warna Perempuan, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam Mata Warna Perempuan.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Angga dari Manado.
0: Kak Angga, halo. Kabarnya gimana, Kak Angga?
1: Kabar beta bye-bye. Di sana bye-bye juga, Kak.
0: Baik-baik juga, tapi agak sedikit serak ya. Dimaklumi.
1: Iya, sama-sama dong. Saya juga kayak
0: iya, serak-serak musim.
1: Ini kayak siapa ini?
0: Ita yang cantik.
1: Oh, ini Ita, Ita Penawasari. KW2, ya kan?
0: KW3. Kangga,
1: aku minta lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Lagu, aduh, ini Manado cuman, apa? Ambon kan?
0: Mau lagu Manado satu boleh deh.
1: Oh, Manado?
0: Enggak, maksudnya lagunya Ambon. Cuman kalau misalnya Kangga kayak pengen denger lagu Manado boleh satu
1: aja. Oh, kalau apa Gunawan boleh?
0: Angga Gunawan? Apa sih?
1: Dari guna. Penyanyinya Gunawan.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Arang Tampurung.
0: Hitang-hitang Arang Tampurung.
1: Tahu dang.
0: Arang Tampurung ya.
1: Boleh dang itu, mau turun?
0: Boleh dang, dari Angga tadi.
1: Boleh no katu. Kasih hitang-hitang tadi ya Jo, Arang Tampurung tuh.
0: Siap, berarti sambil cari lagunya Kak Angga mau salam-salam dulu.
1: Oke, tentu kita mau salam dulu pertama sama Ita, Ita Penamasari KW2, KW3, yang lagi hits di Pro 4, Ambon. Semoga dalam keadaan sehat, selalu berganti. Tentu semua kru-kru ya, yang bergantian dari pagi sampai malam kan?
0: Iya, betul.
1: Oke, ada siapa lagi? Hence kan? Hence sama Ati kan?
0: Betul.
1: Ati dan lain-lain, saya belum terlalu hafal. Salam kenal, salam kompak, selalu diberkati oleh Yang Maha Besar Tuhan. Saya menyapa dulu ada Putri Jingga yang ada di Manado. Selamat malam. Lanjut saya menyapa dulu ada Putri Wulandari. Itu Girian. Halo, apa kabar? Terus si siapa ya? Si Masohi siapa? Ayu kan?
0: Betul.
1: Ayu Masohi. Dan siapa lagi ya? Siapa itu? Kak Ica, ada masuk gak Ica?
0: Kak Ica belum gabung, ya.
1: Mudah-mudahan lagi monitor, salam kompak. Dan semua-semua aja ya. Lagu sudah standby, kita?
0: Lagunya ini dari penyanyinya Angga kah? Soalnya kita cari di
1: bukan,
0: sini.
1: Bukan. Penyanyinya Gunawan.
0: Ya, betul ya. Oke, Gunawan ada? Siap, ada lagunya.
1: Siap, jangan... yang arang-arang
0: ini
1: tapi kalau udah
0: ini yang
1: wajahnya udah hitam, arang tampurung udah hitam, langsung cuci muka ya, di langsung pakai sabun supaya
0: jangan lupa ada
1: arangnya hilang.
0: Betul, pakai micellar water juga supaya sampai ke pori-porinya ya.
1: Oke, itu aja ya Ita.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam
0: Kang. Iya, Kak Angga ya. Lagunya dari Gunawan ya, Arang Tampurung. Oke. Kak Angga, terima kasih. Lagunya siap mengudara ya. Yang lain lagi yang mau gabung juga masih boleh, silakan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Oke, ada yang sudah mau gabung ya dengan Ketong. Ketong cek dulu ada siapa. Halo, Mata Warna Pro 4, selamat malam.
2: Malam Mata Warna.
0: Selamat. Oh, ini selama saya gabung nih Kakak Stevi ini kayaknya.
2: Iya, Kakak.
0: Kak Stevi, kabar bagaimana tuh? Baik.
2: Sedikit kurang darah, Kakak.
0: Kurang apa itu?
2: Kurang darah.
0: Ini kayaknya terlalu banyak begadang ini.
2: Nonton bola.
0: Kenapa? Terlalu banyak.
2: Nonton bola.
0: Aduh, mau larang tapi kempung waktu begitu. Abang Stevi fans apa? Belanda pasti ya.
2: Iya, Belanda kakak.
0: Belanda garis keras, iya. Kain Vivi di hati. Cila.
2: Walaupun tadi malam bantai bagus deh.
0: Iya dong, 71, 71. Kata kalau bilang 71 nih kayaknya 2014 ada yang sakit hati kata. Jadi jangan katong ketengkit skor lain nanti dong marah katong. Jadi semoga yang fans-fansnya draw-draw ini tetap semangat. Di next match semoga bisa menang kayak Jerman. Kakak Stevi, kata jam 10 nanti dong marah kata.
2: Oh iya.
0: Lagu juga lagu. Lagu apa malam ini?
2: Ya beta lari dari itu dulu, cinta beda agama bisa.
0: Cinta beda agama dari Vicky Salamor.
2: Iya Vicky Salamor.
0: Oke, siap mengudara. Mas salam-salam dulu boleh?
2: Oke, kakak bagaimana kabar?
0: Baik kakak.
2: Oh iya iya.
0: Cuman
2: iya,
0: agak sedikit siap. Batuk dan pilek oh, aja iya. Ya jadi suaranya.
2: Ya barang ini musim sakit kali.
0: Betul.
2: Kita juga pilek. Aduh, cinta kenapa ya?
0: Oke, mau lanjut salam-salam dulu boleh?
2: Iya, buat Mr. yang fans Spanyol selamat malam. Semoga Spanyol draw saja, draw. Terus, Bang Fabio, Bang Dewa selamat malam. Terus, Mbak Wiga di Wonosobo ya?
0: Iya.
2: Iya, selamat malam Mbak, apa kabar? Terus buat Mbak Fina di Kebun Jeruk, Puna dari Manado selamat malam, Hingga juga selamat malam. Tadi yang baru lewat siapa kakak?
0: Yang baru lewat tadi ada Bunda Jingga,
2: Angga, ya?
0: Ya Kak Angga sama.
2: Ya Angga selamat malam, salam kenal. Buat Bunda di Manado, Fika juga. Itu siapa lagi? Kakak Rere di pesertanya Bunda Marne, Mami Popi di Skip, terus buat Bang Deden, buat Bung Ampi di Ahuru, terus Ica di Gwintas, Eva di Waihawong, Sari Fidea di Telage, selamat malam. Sari Fidea sudah lama saya masuk ya kakak.
0: Kenapa kakak Eca? Iya.
2: Sarif.
0: Oh kakak Syah, iya Sarif juga udah lama sih masuk, sih gabung.
2: Iya mungkin.
0: Tapi kayaknya lagi monit juga sih ya, semoga.
2: Iya. Terus buat Ica di Bintas, di Karpon siapa ya? Karpon, Inka, selamat malam Inka. Terus Linda di Rumah Tiga, selamat malam juga. Buat kakak. Mambian baru berangkat tadi malam ke Raja Ampat, selamat malam, semoga tiba di tujuan yang selamat. Terus buat siapa? Jiwa di Saperwa, Kamjat, selamat malam. Itu juga, Gusti juga selamat malam. Buat Aki, Laure, selamat malam. Oke kakak? Begitu juga.
0: Siap mengudara kakak Dangke.
2: Ya, malam.
0: Malam fans-fans Belanda yang bergabung. Oke, siap satu lagu dari Instagram sudah ada yang request ya. Dari kakak Kezia 27. Oke, siap mengudara. Ini dua lagu sudah kita siapkan. Katong bacakan dulu requestan dari kakak Kezia di DM Instagram Pro4. Kita bacakan dulu pendengar. Malam baik kakak, mau request lagu dong dari Caken dengan Sepi di Hati. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Caken Supu Sepa, Sepi di Hati, siap mengudara. Oke, berarti tiga lagu ini akan menutup katong kebersamaan pendengar. Dan kibanya yang stay tune request lagu dari tadi. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur katong semua. Dan nanti setelah ini juga akan ada lagu-lagu lawas yang akan beta putarkan untuk pendengar sampai nanti kita menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: kakak, bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya kita par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sih yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sih yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba koneks. Dong, sih yang sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul sih yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis, misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Sentrasa Katuk sudah dipukul 23 lebih 56 menit. Dan saatnya Beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan kebanya yang su stay tune dengan Katong dari subuh jam 5 tadi sampai sekarang. Semoga informasi yang Katong bagikan bermanfaat, dan lagu-lagu yang Katong putarkan di hari ini juga menghibur pendengar. Akhir kata, Beta Itawakano pamit undur diri. Salam sehat dan amatong.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya Ramadan Cini, maka selesailah katumpun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Katam berpisah dengan harapan bahwa dapat lagi sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bon Program Ampah.

0: saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus meminta kita untuk mendoakan musuh-musuh kita. Seruan ini sudah kerap kita dengar, tetapi tidak selalu menjadi pilihan saat berhadapan dengan rupa-rupa persoalan, rupa-rupa konflik, rupa-rupa pertentangan.
1: Maluku.

Bapak.

Pesona Indonesia. Negerimu akan kaya budaya dan keanekaragamannya. Beragam adat istiadat, bahasa, dan suku bangsa. Beraneka ragam flora dan fauna. Pesona Indonesia. Negerimu kaya akan rempah-rempah menjadi ciri khasmu. Negerimu dipenuhi dengan keindahan budaya. Kami bangga dilahirkan di sini, di pangkuanmu, Ibu Pertiwi, Indonesia.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketumpung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Hatusua dengan Desa Kairatu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Dalam mediasi yang digelar di kantor Bupati SBB pada hari Senin 15 Juni 2026, pemerintah menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, PLT Inspektorat Kabupaten SBB Indra Marwapi ST bersama perwakilan Badan Pertahanan Nasional BPN dari SBB, Ferry S, memaparkan perlunya penataan dan pemetaan ulang batas administrasi wilayah berdasarkan dokumen yang sah dan diakui negara.

Menurut mereka, langkah tersebut menjadi solusi strategi untuk menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemetaan yang akurat juga akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Informasi lebih jelas dan lengkap, Mbak Saudara dapat baca di rri.co.id.

jam 7 waktu Indonesia Timur.

Berkunjung ke kota Ambon tidak lengkap rasanya jika tidak mendatangi berbagai macam monumen bersejarah. Salah satunya patung Kristina Martha Tiahahu yang menjadi simbol perjuangan wanita membela tanah air di tanah Maluku. Pada dasarnya, monumen Martha Tiahahu ini memang menjadi bukti sejarah atas keberanian wanita di Maluku, terutama dari membela tanah air tercinta dari penderitaan akibat penjajahan bangsa asing. Ketika berkunjung ke objek wisata bersejarah, akan terasa kurang jika Anda tidak mencari tahu siapakah tokoh tersebut. Kristina Martha Tiahahu lahir tahun 1800 di sebuah desa kecil bernama Abubu di Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah. Sejak masa kecilnya, Martha memiliki sifat pemberani dan berkemauan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi buat saudara semua. Semoga kabar baik. Pagi ini bangun dengan baik, dengan hati yang senang, hati yang gembira, dan kondisi sehat walafiat. Kita berharap begitu buat saudara ya. Dan buat saudara dari Pro Ampas, Suara Budaya Maluku pagi ini, untuk edisi hari ini kita hadir buat tamang buat saudara. Edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Buat saudara, selamat pagi sekali lagi buat saudara yang baru saja bergabung dengan Tonggi Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Pagi ini bersama dengan Betalisa Siahan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Iya, Pak Saudara, ada hal yang perlu Pak Saudara ketahui ya. Saat ini masyarakat selalu mandiri dalam menyediakan air minum yang dibawa ke tempat aktivitas sehari-hari. Karena dirasa hemat dan lebih sehat, ya, beragam botol minum plastik pun mudah ditemukan di sejumlah gerai maupun mal yang ada. Dan biasanya nih Pak Saudara, tiap botol air minum itu memiliki kode tertentu. Nah, jadi Pak Saudara, sekarang kita mau kasih informasi for Pak Saudara tentang kode itu. Dilansir dari beberapa sumber nih, kode angka dalam simbol daur ulang pada botol minum itu menunjukkan jenis plastik yang digunakan dalam kemasan tersebut. Jadi kita harus memahami ya, katong harus memahami arti setiap kode penting supaya katong bisa memilih wadah yang lebih aman untuk digunakan sehari-hari. Jadi Pak Saudara, kode plastik itu umumnya terdiri dari 1 sampai 7 angka yang tertera di dalam simbol segitiga panah. Nah, biasanya ada tuh Pak Saudara. Coba perhatikan lagi tuh botol-botol yang Superna Pak Saudara beli. Apalagi mungkin masih ada di sekitar Pak Saudara, di rumah kah ya. Nah, jadi Pak Saudara, berdasarkan informasi di gambar plastik berkode 2. Berkode 2 yang dalam kurung HDPE 4 LDPE dan 5 PP dinilai lebih aman untuk penggunaan tertentu. Sedangkan kode 1, 3, 6, 7 itu perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki keterbatasan penggunaan atau potensi risiko jika digunakan berkali-kali. Nah, jadi Pak Saudara, supaya sing bingung toh. Nah, hitung aja yang angka genap 2, 4, 5. Nah, kalau 2, 4, 5 ini dinilai aman untuk penggunaan tertentu. Kemudian Pak Saudara, PT atau PETE atau kode 1 itu banyak digunakan untuk botol air minum sekali pakai. Kemudian HDPE berkode 2 itu dikenal kuat dan tahan terhadap bahan kimia. Sementara LDPE berkode 4 itu sering digunakan pada kemasan fleksibel. Adapun kode PP ya, berkode 5 itu banyak dipakai untuk wadah makanan dan minuman karena memiliki ketahanan panas yang baik. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Jadi untuk masyarakat, Pak Saudara semua disarankan untuk selalu memperhatikan kode plastik sebelum membeli atau menggunakan kembali kemasan minuman tersebut. Selain akan membantu menjaga ketumbuh kesehatan, pemahaman terhadap kode-kode plastik ini akan juga mendukung pengelolaan sampah dan proses daur ulang yang lebih efektif. Jadi begitu Pak Saudara, sekali lagi kode 245 ya, taruhlah di kode genap ya, 24 kecuali 5 ya, itu dinilai lebih aman penggunaannya. Jadi seperti itu Pak Saudara, mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk ketong dan lebih perhatikan lagi kode-kode yang ada di plastik, bukan di botol plastik ya, plastik botol plastik kemasan. Pak Saudara masih ingatkan di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi buat Pak Saudara semua yang baru bergabung yang ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku masih.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya 3 per habis makan siang, 2 per makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya, tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak. Betul saya tahu.

0: minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Masih ada di tengah ketemu kesibukan pekerjaan, kuliah, ya, tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya, sampai dengan kebiasaan menonton pertandingan sepak bola. Ini jangan bilang lain. Pokoknya mungkin satu bulan ini dong bagadang atau dong tidur sama tua-tua karena nonton bola, iya toh.

Nah, jadi saudara, banyak orang menganggap begadang ini sesuatu yang biasa, hal biasa, sayang papa tuh. Nah, padahal saudara, mungkin saudara sudah tahu, tapi ya sing terlalu peduli soal itu. Tapi kita mau bilang bahwa kebiasaan mengurangi waktu, kebiasaan ini ya akan mengurangi ketemu waktu tidur, itu bisa membawa dampak yang negatif par ketemu kesehatan fisik maupun mental yang seringkali sing sadari sejak awal. Nah, jadi saudara, kalau dilansir dari Alo Dokter, orang dewasa itu idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 sampai 9 jam setiap malam supaya ketumpung tubuh ini bisa berfungsi secara optimal. Jadi kalau ketong kurang tidur akibat ketong begadang, itu sing hanya membuat ketong merasa mengantuk dan lelah keseluruhan harinya. Dan kalau misalnya akan berlangsung terus-menerus, nih ini dalam jangka panjang kebiasaan ini bisa dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, terus tekanan darah tinggi sampai dengan penyakit jantung. Nah, jadi salah satu efek yang paling sering terjadi itu adalah peningkatan berat badan. Kalau ketong lebih lanjut tilik lagi di penelitian, itu menunjukkan bahwa orang yang sering begadang itu cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan dengan dong yang memiliki waktu tidur cukup. Hal ini terjadi karena kurang tidur ini dia bisa mengganggu ketemu metabolisme tubuh. Ya, sekaligus juga akan meningkatkan rasa lapar sehingga pola makan itu menjadi lebih sulit dikendalikan. Makanya orang yang suka begadang itu biasanya dong obesitas, dong badan naik, dong gemuk, ya tuh istilahnya begitu. Jadi seng heran kalau memang aku penjelasan tadi itu seperti itu. Jadi seng heran kalau kebanyakan orang badan gemuk, ya. Bilang live itu semangantul ya. Ini jam-jam mengantuk nih. Jadi saudara, begadang ini juga bisa mempercepat proses penuaan dini. Jadi par dong-dong saudara yang ingin awet muda, nah jangan begadang. Karena saat ketemu tubuh kekurangan tidur, produksi hormon stres atau kortisol itu akan meningkat. Nah, kondisi ini akan bisa merusak kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Dan akibatnya ketemu kulit ini terlihat lebih kusam, kering, lalu cepat muncul kerutan, itu lebih cepat. Lingkaran mata di bawah, lingkaran hitam di bawah mata. Nah, itu sudah, itu pasti tuh. Itu pasti ada para orang-orang yang biasa begadang. Yang usah pengarang, yang tidur suka lat-lat saja itu bisa bagi itu tuh lingkaran hitam di bawah mata, atau biasa yang bilang gini, mata panda. Nah, seperti itu saudara. Jadi yang penting kita suka kasih ingat for saudara resiko-risiko begitu. Dari tanah raja-raja aku bawa mental baja. Dari kalau ketong suka begadang ya, begadang sampai pagi, entah ketong bikin apa, atau mungkin ada juga yang biasanya insomnia. Nah, itu mesti ditangani lebih lanjut. Kalau misalnya saudara sudah mencoba berbagai cara, kayaknya saudara harus ke psikiater ya, ke dokter supaya bisa ditangani lebih lanjut. Saudara, ketong masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, dan kembali buat saudara yang masih bersama dengan ketong di

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
1: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Iya, Mas Saudara, jadi Kato masih punya informasi for Mas Saudara, dan kali ini Kato informasinya untuk Mas Saudara yaitu langkah tegas dari lapas geser bersih narkoba dan tegakkan pelayanan prima. Jadi Mas Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 3 Geser Nober Hasanda memimpin langsung apel pagi pegawai di halaman kantor lapas geser pada Senin kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali komitmen jajaran lapas geser dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima kepada warga binaan serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program kerja kementerian dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal. Dalam amanatnya, ia menegaskan menginstruksikan juga seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktek penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Bukan sekedar imbauan, Nober juga menekankan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap pelanggaran berat. Ia memastikan sanksi tegas berupa hukuman berat hingga pemecatan bagi petugas yang terbukti terlibat baik langsung maupun tidak langsung, itu dalam peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya. Selain integritas moral, Nober juga menekankan pentingnya kedisiplinan operasional.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, batam sama bapa, katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akan saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akan karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akan pung ukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laur yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.
2: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Mbak Saudara masih ingat kasih yang kalau misalnya katong tuh biasa kalau tongkat dagu ya. Kalau bahasa Indonesia kalau tongkat dagu dong bilang malamun ya. Nah, jadi Mbak Saudara kalau biasanya kalau katong ke tongkat dagu, katong pun orang tua biasanya langsung larang katong, "Eh, boleh tongkat dagu." Kayak gitu. Nah, jadi Mbak Saudara, ternyata tapi ini ternyata nih ya, betisin tahu tapi yang jelas ini kalau dilansir dari Hello Sehat, ternyata Bapak Saudara melamun itu yang selalu berdampak negatif. Bahkan kebiasaan ini itu bisa membantu otak beristirahat sejenak dari tugas-tugas membutuhkan konsentrasi tinggi. Sehingga Bapak Saudara, pikiran tuh bisa menjadi lebih segar kalau ketong pas melamun gitu ya. Artinya mungkin ketong mengarah pada satu pandangan saja, lalu pikirannya satu saja, sentau akan kemana, pokoknya seperti itu. Jadi itu katanya ketumpung otak ini akan beristirahat sejenak dari apapun itu, maupun saat ketum melaksanakan aktivitas, tugas-tugas ataupun pikiran terlalu banyak ya, sehingga pikirannya akan kalau misalnya ketum melamun itu nanti akan bisa bikin ketum pikiran lebih segar. Istilahnya manusia kalau banyak kerja dia mesti butuh istirahat sebentar, lalu biasa kalau istirahat sebentar bisa ketong kembali fresh lagi. Nah, akan seperti itu Mbak Saudara, fresh dan siap menghadapi aktivitas berikutnya. Jadi salah satu manfaat utama melamun itu adalah meningkatkan kreativitas ya. Saat pikiran mengembara, otak mampu menghubungkan berbagai ide-ide yang sebelumnya sing dapat lihat atau sing kelihatan ya, ini bisa jadi akan memberikan ketong inspirasi, banyak inspirasi. Nah, dari proses tersebut seseorang bisa menemukan gagasan baru, solusi kreatif atau inspirasi yang sing terpikirkan saat sedang fokus bekerja. Dan selain itu Pak Saudara, melamun ini juga ternyata bisa membantu ketong mengurangi stres dan juga kecemasan. Jadi saat ketemu otak diberi kesempatan untuk beristirahat dari tekanan pekerjaan atau masalah sehari-hari, akan pun tingkat ketegangan emosional tuh jadi berkurang. Nah, kondisi ini membuat seseorang merasa lebih rileks. Lalu kalau sudah rileks pasti dia mampu mengendalikan atau mengelola dia punya emosi dengan lebih baik. Jadi manfaat lainnya selain itu adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Mungkin terlihat kayaknya sepele, terlihat sing fokus ya, tapi otak tetap bekerja memproses informasi yang sedang diterima sebelumnya, yang diterima sebelumnya. Jadi sing jarang seseorang justru menemukan jawaban atau solusi saat persoalan yang dihadapi saat sedang melamun. Jadi akan punya stimulan tuh seperti itu, Pak Saudara. Oke, jadi sing selalu melamun itu sing bagus ya. Jadi sebenarnya itu akan mengistirahatkan tumpuk otak sehingga akan lebih fresh dan akan berdampak buat katong punya kinerja kerja. Kira-kira begitu Pak Saudara. Iya, jadi ini sekarang sudah jam 7:38, cuaca juga bagus walaupun tadi subuh tuh ya ada hujan-hujan rintik-rintik sedikit sah. Hujan-hujan ringan, jalan juga basah ya, tapi sekarang sudah mulai kering-kering. Karena sudah matahari, jadi selamat menyambut pagi for Bapak Saudara yang baru bangun dan ketemu Pro Amba Batamang Bapak Saudara dan Donci-Donci.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Tulu 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM RRI Ambon, suara budaya Maluku.

sengketa penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Tusua dan Desa Kairatu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB dalam mediasi yang digelar di kantor Bupati SBB Senin 15 Juni 2026. Pemerintah menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, PLT Inspektorat Kabupaten SBB Indra Marwapi ST bersama perwakilan Badan Pertanahan Nasional BPN SBB Ferry S memaparkan perlunya penataan dan pemetaan ulang batas administrasi wilayah berdasarkan dokumen yang sah dan diakui oleh negara. Menurut mereka, langkah tersebut menjadi solusi strategis untuk menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemetaan yang akurat juga akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sementara itu kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy tahun 2026 resmi dicanangkan pada Senin 15 Juni sebagai wadah mempererat persaudaraan, memperkuat nilai adat dan budaya, serta mendorong kontribusi nyata seluruh anak negeri bagi pembangunan Boy. Rangkaian kegiatan akan berlangsung sejak Juni hingga Desember 2026 dan ditutup dengan acara puncak pada akhir tahun. Raja Negeri Boy Jimmy Patiasina mengatakan, Negeri Boy memiliki banyak keunikan, kekhasan, dan potensi yang merupakan anugerah Tuhan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dikembangkan di seluruh generasi oleh seluruh generasi. Dan menurutnya, kemajuan negeri hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi anak-anak negeri dari generasi ke generasi. Informasi selanjutnya, saudara dapat membaca di rri.co.id.

0: bantu aku bikin PR dong.
1: Aduh, sebentar dulu. Mama lagi balas SMS-nya Tante Mira.
0: Pak, bantu aku bikin PR dong.
2: Nanti ya, nak. Papa selesaikan dulu mainan game. Nanti papa kerah lagi.
0: Kakak, bantu aku dong bikin PR.
3: Kakak juga lagi bikin PR, dek.
0: Kemana lagi ya?
2: Sayangi anak Anda. Berikan perhatian khusus bagi mereka. Karena masa depannya ada di tangan Anda.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong seng bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, seng berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: cobain lah. Kaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas, Bang. Ini kan. Iya.
0: Seminum teh sore kalau belum, Saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Kakak sudah tampak tidur jua. Sama anak-anak kecil sahabat tidur siang.
1: Iya Ade, sujam tidur siang nih. Pasal Ade tahu, tidur siang itu bukan cuma para anak kecil sah. Par katong yang dewasa juga tidur siang itu perlu. Bahkan tidur siang itu banyak manfaatnya par katong pun kesehatan. Di antaranya itu mengurangi kelelahan, meningkatkan suasana hati, meningkatkan performa kerja, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan.
0: Iyulah iye kakak inggit. Kalau begitu, beta mau tidur siang lagi dulu. Tapi tidur di kabung boleh nih.
1: Yee, bye-bye Ana. Jangan sampai tidur.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Dan kayak banyak informasi saudara yang masih dengketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan selamat pagi informasi saudara yang baru bergabung dengketong di Pro Ampas. Selamat menikmati hari libur hari ini. Dan mudah-mudahan saja semua bisa menikmati hari libur dengan penuh kebahagiaan. Dan ya, Katong juga mengucapkan selamat untuk Katong umat muslim yang saat ini ya, yang kita dapat dengar tuh tanggal merah. Jadi Katong mau ucapkan selamat merayakan hari raya buat umat muslim dimanapun berada.

Sekali lagi Katong ucapkan buat kaum muslimin dan muslimat selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, jatuh di hari ini 16 Juni 2026. Para saudara muslim dimanapun berada. Ya, para saudara Katong masuk dengan informasi, ruang informasi kali ini tentang ya pasti saudara sering dengar tentang air putih ya, minum air putih bagus untuk kesehatan, dan salah satunya ini katanya nih ya Pak Saudara, minum air putih itu bisa menurunkan tekanan darah. Kata mau tahu nih seperti apa, bagaimana, nah apa betul. Jadi Pak Saudara, tekanan darah atau hipertensi ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum sekali dihadapi oleh banyak orang di dunia. Bukan saya di Indonesia, tapi di dunia. Berbagai faktor seperti gaya hidup, kemudian juga pola makan dan kebiasaan sehari-hari ini bisa mempengaruhi tekanan darah. Dan dari banyak tips kesehatan yang beredar Pak Saudara, mungkin Pak Saudara pernah dengar kalau air putih ini disebut-sebut bisa membantu menurunkan tekanan darah. Benar atau tidak? Ya, yang pasti Pak Saudara, setelah Katong telusuri, dehidrasi. Dehidrasi ini adalah kondisi yang terjadi saat cairan yang keluar dari ketumpung tubuh itu lebih banyak dari yang masuk. Nah, dehidrasi ini bisa mempunyai efek yang mengejutkan pada tekanan darah. Ya, saat mengalami dehidrasi, volume darah menurun. Yang awalnya itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Tapi saat Katong coba untuk mengimbanginya, tubuh melepaskan hormon tertentu yang bisa menyempitkan pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Ada satu studi di tahun 2022 itu menunjukkan bahwa orang dengan hipertensi itu cenderung memiliki persentase air tubuh total yang lebih rendah, yang menunjukkan hubungan antara status hidrasi dan tekanan darah tinggi. Studi lain juga ada di tahun 2024 ya. Itu juga menunjukkan bahwa di antara lebih dari 3.000 orang dewasa di Cina, ada tren penurunan risiko hipertensi seiring dengan peningkatan asupan air putih. Nah, jadi Pak Saudara, bagaimana dehidrasi meningkatkan tekanan darah? Jadi Pak Saudara, kehilangan banyak air itu menyebabkan perubahan konsentrasi elektrolit pada ketumpung tubuh. Tubuh itu sebenarnya kan membutuhkan elektrolit untuk membantu ketumpung otot tubuh ini berkontraksi dan akan bisa menyeimbangkan cairan yang masuk dan keluar ke sel. Salah satu yang paling terpenting adalah natrium. Natrium ini ya adalah mineral penting yang bisa didapatkan dari garam yang memiliki dua peran penting dalam tekanan darah. Nah, natrium ini dia membantu menjaga keseimbangan air yang tepat sehingga sistem tubuh itu berada dalam keadaan keseimbangan yang konstan. Natrium akan juga membantu mengkontraksi dan merelaksasi otot-otot di seluruh tubuh termasuk otot-otot di pembuluh darah. Jadi saat kadar natrium terlalu tinggi atau terlalu rendah, fungsi-fungsi tersebut akan bisa terganggu. Bahkan ketika kadar natrium sedikit terganggu, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Jadi Pak Saudara, saat mengalami dehidrasi, volume air dalam darah jadi turun sehingga kadar natrium ini terkonsentrasi. Peningkatan natrium pada gilirannya itu menyebabkan ketumpung tubuh mengeluarkan hormon yang disebut vasopresin yang mencegah ginjal melepaskan air dalam urin sehingga mencegah kehilangan air. Pada saat yang sama vasopresin menyebabkan konstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah terkadang secara tiba-tiba. Jadi minum air putih ya yang cukup itu penting untuk mencegah peningkatan sementara pada tekanan darah. Tetapi minum air putih bukan pengobatan ya Pak Saudara, bukan pengobatan untuk hipertensi. Sebaliknya, minum air putih terlalu banyak ini juga bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi minum air putih yang cukup penting untuk mencegah peningkatan sementara pada tekanan darah, tapi bukan pengobatan ya. Jadi kelebihan cairan dalam tubuh itu dikenal dengan hipervolemia ya. Jadi seperti itu Pak Saudara,
apakah minuman lain bisa menurunkan tekanan darah atau sing. Yang pasti meskipun air putih merupakan salah satu cara paling efektif untuk tetap terhidrasi yang berpotensi membantu mendukung tekanan darah yang sehat, tetapi minuman tertentu ya lainnya itu juga bisa mendukung tekanan darah yang sehat. Jadi seperti itu Pak Saudara. Nanti Pak Saudara bisa searching saja minuman-minuman apa yang bisa membantu mengendalikan tekanan darah tinggi ya. Jadi yang pasti minum air putih, tapi yang secukupnya saja, yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Oke Pak Saudara, masih diingatkan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, Karangkatong Indonesia.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.